RMN Wasit, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Ani dan juga Gaisa yang lagi pakai sunscreen ya, teman Pro 2 di pagi hari ini. By the way, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang perkiraan cuaca dan juga informasi di sepeda, di sini aku mau ngasih tahu kamu traffic juga, teman Pro 2 di Kalimantan Selatan nih, sama apa aja kira-kira yang diperingati di tanggal 24 September ini. So pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 informasiin teman terbaik kamu.

0: Putting up with what?
1: I can't talk to people.
2: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
3: Thank you.
2: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
4: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
5: Hah? Yang bener?
4: Iya, bener.
5: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
4: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
5: Ya ampun, dari media sosial.
4: Iya.
5: Emang kamu kenal siapa yang share?
4: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
5: Kamu juga ikutan share?
4: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
6: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
7: Saring sebelum sharing.

0: Rewin rumah sini teman terbaik kamu. Masih bareng sama Arini dan juga
1: Gaisa.
0: Yes, nomor 2. Kita ini udah jam 8.21. Kita tadi berjanji ya, berjanji.
1: Apa tuh?
0: Janji
1: apa
0: untuk tuh? Mengasih tahu info traffic untuk pagi traffic hari ini. Kita lihat dari CCTV-nya TCS Banjarmasin. Coba Gaisa sebut mau daerah mana. Kalau ada nanti aku bukakan.
1: Wah.
0: Coba.
1: Ya udah deh, di pal-palan sini dulu deh.
0: Oke, kita mulai dari U-turn-nya depan TVRI ya.
1: Betul banget.
0: Di Palma. Ini ternyata lumayan sudah lengang. Ini jam berapa sih? 9:30 ya. Jadi udah lumayan lengang tapi padat. Nah, jadi padatnya padat ramai lancar lah gitu. Terus mana lagi Gaisa?
1: Yang di
0: ini nggak semuanya ada ya, jadi
1: tuan. Ya udah deh, simpang 5 Kamboja.
0: Aduh, sebentar ya. Oh, simpang Kamboja Bojor. Oke. Okay. Oh, ini agak lumayan ramai ya, lumayan ramai padat. Cuman
1: kan itu dekat sekolah kan.
0: Betul.
1: Mula Warman.
0: Jadi lumayan padat. Oke, okay, sekarang aku yang pilih ya. Kita paling deket juga sama kantor kita nih, Jalan Ayani kilometer 3 depan PDAM. Nah, ini deket. Wah, ini ramai lancar. Kamera baru nih kayaknya. Lebih bersih.
1: Bagus banget ya?
0: Iya, lebih bersih daripada yang sebelumnya. Terus ini ada, kita ke melipir dikit ke Basit, Jembatan Basit. Jembatan ala-ala. Ini sangat, wah ini terpantau malah sepi banget, lengang banget. Iya, karena mungkin udah lewat jam kerja. Udah jam segini tuh orang-orang udah
1: jam 7 tuh
0: pasti mungkin padet ya. Biasanya selalu padet tuh walaupun jam berapapun itu adalah jalan Pasar Lama. Nih, simpang Pasar Lama.
1: Betul enggak?
0: Astagfirullahaladzim, ternyata untuk sekarang yang aku klik ini dia tidak ramai.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Tumben.
0: Mungkin lagi ini, mungkin sama tadi ini lagi tidak lampu merah dan lain-lain. Jadi terpantau aman. Oke deh, sisanya nanti kalau teman Prado mau tanya-tanya boleh WA aja, Kak. Tolong lihatkan pang di jalan ini. Kalau ada nanti kami kasih infokan, tahu. Kalau enggak ada, kita balik ke informasi lain. Jadi pastiin kamu stay connected terus di RR1. Teman terbaik kamu.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih judulnya heboh banget, kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih, soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.

0: Rewel Masin teman terbaik kamu. Nongkrong juga masih barengan sama Arini ya dan Gaisa. Dan juga Gaisa di pagi hari ini. Kita bahas tadi tanggal 24 September ya Gaisa. Ada apa aja sih Gaisa?
1: Ada apa itu hari ini nih? Katanya 24 September tuh ada hari Tani.
0: Oh iya ya, kemarin aku sempat bahas sama Linda. Jadi katanya perayaan hari Tani tahun ini tuh di
1: scroll.
0: Nah, jadi ternyata hari Tani ini
1: adalah peringatan
0: Boleh lanjut Gaisa.
1: Peringatan ini menjadi momentum untuk
0: mengenang.
1: Ya, mengenang pentingnya peran petani dalam menjaga roda perekonomian, ketahanan pangan dan kesejahteraan bangsa nih.
0: Dan katanya juga dari Direktorat SMP Kemendikbudristek, Hari Tani Nasional itu pertama kali ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Melalui keputusan Presiden nomor 169 tahun 1963, pemilihan tanggal 24 September sendiri berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada 24 September 1960. Tapi ada beberapa lagi sih, nanti kita bahas habis nih ya teman-teman. Dua hari apa aja. Jadi keep tuning di Perbaik Rumah Sintan terbaik kamu.

Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.

0: Rebana masih teman terbaik kamu, teman berdua masih barengan sama Andi juga Gaisa. Terakhir nih Gaisa, ada apa aja lagi peringatan tanggal 24 ini? September. Ada Hari Maritim ya, Hari Maritim Sedunia nih yang diperingati setiap Kamis di terakhir September 2026 yang bertepatan 24 September. Selain National Day Today, peringatan ini menyoroti peran penting pelaut, perwira dan juga agen layanan maritim dalam menghubungkan perekonomian serta mendukung pengiriman barang ke berbagai negara. Terus ada berikutnya lagi hari apa tuh?
1: Hari Bollywood katanya teman-teman Produa. Nah, tanggal 24 September ini menjadi salah satu momen unik ya teman-teman untuk mengenal lebih dekat sama Bollywood melalui Hari Bollywood yang diperingati secara internasional. Asik.
0: Ini pasti Gesit happy banget deh kalau sama Hari Bollywood ini. Soalnya Gesit India banget ya teman-teman. Tapi memang kayaknya istilah Bollywood itu kan merujuk pada industri film berbasis Hindia yang berkembang di Bombay yang dikenal sebagai Mumbai India dan salah satu bagian yang turut memperkenalkan Bollywood ke dunia internasional. Siapa sih yang nggak tahu India?
1: Iya, sangat amat terkenal ya.
0: Info aja nih ya, aku udah tercekoki India tuh dari kecil.
1: Sama, waktu di TV-TV gitu kan.
0: Nah kalau aku mau kecil, kalau aku emang ada keturunan, kalau nenekku tuh keturunan emang ada-ada. Jadi emang sudah mengalir darah India itu dalam diriku. Tapi mungkin, tapi banyak banget emang yang katanya, aku biasanya lihat di TikTok. Aku sebelum mengenal drakor, aku adalah penggemar India katanya. Iya betul. Kamu apakah juga termasuk teman Pro 2? Tapi adiksi ke India nggak apa-apa.

asal jangan adiksi narkoba. Nah, karena nanti habis jam ini jam 9 kita bakalan bahas tentang pemulihan adiksi narkoba. Jadi di captioning itu setiap remaja remasin teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman-teman.

0: RRI Prodoyor Wangsin, teman terbaik kamu, masih berdengan Arini dan juga
1: Gaisa.
0: Betul. Kita sudah pagi hari ini gitu ya kan, bakalan, tadi kan kita ngobrol banyak di sepada ya guys ya. Dan kita pagi ini bakalan ngobrol tentang, tadi aku bilang pas apa,
1: spill dikit gitu.
0: Bollywood. Nah aku bilang gak apa-apa kalau adiksi sama nonton Bollywood. Yeah. Tapi kalau adiksinya sudah berhubungan dengan narkoba, nah itu nono ya, nono. Ya, makanya kita pagi hari ini kita bakalan bahas tentang pemahaman bahwa pemulihan tentang pemulihan adiksi. Nah, bersama Bapak Arbainsyah S.Pd., yaitu Ketua Tim Rehabilitasi BNNK Balangan. Kita sapa dulu. Halo Bapak. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Sehat?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, wah Bapak cerah sekali, bajunya warna hijau ya Bapak. Iya. Bapak sudah sarapan, Pak?
2: Alhamdulillah, setiap pagi selalu sarapan
0: sebelum masuk kerja. Kita sebelum ngobrol, kita biar supaya seger gitu loh Pak. Jadi tanya dulu Bapak sudah sarapan apa belum gitu ya Pak ya. Aman aja ya Pak ya. Oke, Bapak benar ya, kita pagi hari ini kita mau bahas tentang adiksi.
1: Iya betul banget.
0: Betulkah Bapak kita bahas hari ini tentang adiksi? Boleh gak sih Bapak kalau kita di awal ini ya Bapak ya, pengen banget nih hari ini tahu gitu, kalau kita ngomongin pemulihan adiksi Bapak, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh lingkungan terhadap proses seseorang untuk pulih, apalagi kan di zaman sekarang ya guys saya, Gen Z ini kan ya sedih sebenarnya, banyak yang terpapar gitu ya Pak ya, masih narkoba dan lain-lain. Nah tapi pasti banyak juga yang menyadari kalau sepertinya aku mau
1: stop dulu
0: nih, tapi terhalang dengan adiksi itu. Gimana Bapak, boleh Bapak?
2: Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya menjelaskan masalah keterikatan lingkungan untuk pengaruh pemulihan ya, adiksi itu kan ketergantungan ya. Biasanya ketergantungan pada sesuatu zat. Ya, jadi sekarang ini banyak yang adiksi bukan cuma adiksi narkoba. Ada juga adiksi masalah rokok, adiksi masalah smartphone, handphone bagi kalangan remaja dan anak-anak.
0: Betul.
2: Jadi yang mana semua itu memang lingkungan sangat besar peranannya untuk bisa membuat seseorang itu bisa pulih. Jadi bisa melepaskan diri dari adiksi tadi. Ya, jadi yang terutama pertama lingkungan tempat tinggal. Ya, lingkungan tempat tinggal itu sangat berperan penting bagi seseorang yang sudah yang sudah adiksi, yang sudah ketergantungan.
0: Betul,
2: jadi
0: Bapak.
2: Mereka yang sudah kita mungkin ikutkan rehabilitasi baik rawat jalan maupun rawat inap, itu mereka diberikan setelah selesai rehab harus ditempatkan pada lingkungan yang lebih baik, jangan dimasukkan atau dikembalikan ke dalam lingkungan di mana di sana masih ada pemakainya, masih ada penggunanya, apalagi ada pengedar dan bandar di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi peran lingkungan itu sangat besar sekali untuk mempengaruhi atau membuat seseorang bisa pulih tadi ya. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan keluarga, lingkungan tempat kerja, dan lingkungan pergaulannya sehari-hari. Seperti itu Mbak.
0: Oke, jadi memang salah satu faktor terbesar gitu ya guys saya untuk pemulihan itu adalah memang ya lingkungannya sendiri gitu ya Pak ya. Dan jangan, kalau bisa sih kalau sudah dalam proses rehabilitasi jangan kembali ke lingkungan yang sama begitu Pak.
2: Betul, dia harus dicarikan lingkungan yang baik ya. Jadi seseorang itu bisa bagus, bisa baik tergantung dari lingkungan, baik lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan pertemanannya. Kalau dia berkumpul dengan teman yang baik, dia akan menjadi orang baik. Tapi kalau dia kumpul lagi dengan teman-teman sesama pengguna, hancur lagi. Jadi rehabilitasi seakan-akan kayak percuma, diobatin tapi dia masih dalam lingkungan seperti itu gitu.
0: Oke, Bapak izin mohon maaf nih sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah di situ ada tim tekniknya Bapak? Mohon maaf muka Bapak tadi beberapa kali sempat ke blur Bapak.
2: Gitu.
0: Iya, enggak, takutnya kan nanti teman-teman di YouTube ngelihat muka Bapak full gitu ya, Pak ya. Jadi di ini aja, mungkin itu autofokusnya gitu ya, Pak ya. Izin mohon maaf jadi keblur. Kita lanjut ya, Pak. Ada Gaisa, pertanyaan tadi Gaisa tanya tentang kan, rehabilitasi.
1: Rehabilitasi. Iya. Betul. Nah, banyak orang tuh mikir ya, kalau misalkan seseorang tuh udah rehab ya, berarti perasaannya selesai. Padahal enggak segampang itu kan, Pak? Apakah memang sesederhana itu?
2: Ya, rehabilitasi itu adalah proses pemulihan. Jadi yang namanya proses pemulihan bagi dia orang yang sudah adiksi, itu betul-betul prosesnya tuh harus bisa diikuti sesuai dengan aturan. Jadi nggak bisa rehabilitasi sendiri. Kadang-kadang ada pengguna, Pak, saya rehab sendirilah di rumah untuk bisa pulih. Nggak bisa, karena memang ada teknik-tekniknya, ada sistem-sistemnya. Ada kegiatan-kegiatan terapi-terapi khusus yang harus diikuti oleh seorang pengguna. Baik itu adiksi narkoba, adiksi rokok, adiksi ketergantungan handphone bagi kalangan anak-anak dan remaja ya. Contohnya mungkin adiksi handphone aja untuk kalangan anak-anak dan remaja. Itu paling tidak orang tuanya jangan sampai menggunakan handphone lagi di depan dia. Kalau memang kita pengen anak kita pulih dari ketergantungan handphone. Jadi nada panggil pun jangan nada suara jangan bunyi, harus nada getar aja supaya anak-anak udah nggak mengenal handphone lagi lah. Dia mengenal mainan-mainan sendiri. Begitu juga narkoba ya. Jadi jangan sampai mereka berada di lingkungan di mana di sana masih ada pengguna. Jadi rehabilitasi itu sangat penting sekali dan sangat dibutuhkan sekali oleh seorang yang lagi adiksi.
0: Bapak, ya izin Bapak. Tapi kan kita kadang tahu ya kalau misalkan kata Bapak kalau bisa tidak kembali ke lingkungan yang memang membuat kita seperti itu atau lingkungan yang bisa cenderung menjerumuskan guys saya. Nah, tapi Bapak jika memang tempat kembalinya itu cuman memang, di situ dan enggak bisa, maksudnya kan kita tahu ya Pak ya terbatas nih orang belum tentu dia bisa mencari tempat baru untuk penyembuhannya. Gimana ya Pak? Setidaknya meminimalisir untuk terpapar lingkungan lagi itu gimana kalau memang kasusnya seperti itu, tidak ada tempat kembali kecuali ke tempat lingkungan yang sama lagi. Bagaimana Bapak?
2: Oke, demikian. Baik. Terima kasih. Jadi yang pertama, kalau toh memang dia harus kembali ke kampung halamannya di mana dia pernah jatuh di sana, yang pertama itu peran penting keluarga. Jadi keluarga harus selalu mendampinginya, harus selalu memberikan motivasi kepada dia. Harus selalu mendukung sesuatu kegiatan-kegiatan terbaik untuknya. Satu itu. Yang kedua, si klien tadi dia harus diberikan kegiatan-kegiatan yang positif, mungkin dari bangun tidur sampai sore sampai malam ya, ada kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi jangan sampai dia diem tanpa bekerja. Ada pekerjaan-pekerjaan lah yang dia lakukan, sama pelaksanaan-pelaksanaan hobi-hobi yang mungkin dia suka olahraga. Mungkin selalu disibukkan oleh kegiatan-kegiatan positif, insya Allah mereka tidak akan jatuh lagi ke kegiatan-kegiatan yang membuat dia ketergantungan zat tadi. Demikian.
0: Oke, jadi
1: ke menyibukkan diri.
0: Walaupun harus kembali ke lingkungan yang sama, tapi aktivitasnya yang dibedakan.
1: Betul.
0: Nah, oke Bapak. Betul. Kita break dulu Pak ya. Nanti kita ngobrol lagi habis ini Bapak ya. Oke, masih tentang pemulihan adiksi teman Prodo, jadi pastiin kamu stay tune aja terus di RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Era Ribu Masin, teman terbaik kamu, teman Fradua. Masih betul barengan banget sama Arini dan juga Geisa dan juga Pak Arbainsyah ya.
1: Betul.
0: Bapak, gimana tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana lingkungan gitu ya Pak ya, mempengaruhi pemulihan adiksi begitu ya Geisa. Yeah. Tadi sempat di akhir Bapak bilang menyibukkan diri dan lebih dekat dengan keluarga.
1: Iya.
0: Dengan keluarga gitu ya. Bapak, Arini penasaran sekali ya dengan istilah support system. Nah, dalam proses pemulihan adiksi itu kan sebenarnya juga selain lingkungan yang baik adalah bagaimana lingkungan itu juga dekat menjadi support system untuk kita. Betul. Bagaimana menurut Bapak sih, kalau menurut Bapak Arbainsyah gimana, Pak?
2: Sebentar Mbak Arini, kurang jelas tadi.
0: Oh ya, sorry. Ini Bapak, jadi kan kita biasanya tuh tadi Bapak bilang kalau misalkan pengaruh dari adiksi, pemulihan adiksi ini adalah dari lingkungan gitu ya, Pak ya.
1: Nah, salah satunya
0: keluarga. Nah, apakah itu juga termasuk dalam istilah support system, Bapak? Kan selain lingkungan yang baik, kita juga perlu mentalnya lebih ke support systemnya, itu gimana menurut Bapak?
2: Oke, ya baik Mbak Arini, Mbak Geisha, ya. Memang seperti itu yang kita anukan ya. Jadi kepada klien juga kita utamakan dia harus punya niat dan keinginan yang kuat untuk mereka bisa pulih dan bisa menolak ya. Jadi selain dukungan keluarga, dukungan orang-orang terdekatnya ya, dari dirinya itu adalah lebih utama untuk bisa pemulihan. Jadi pelaksanaan rehabilitasi itu pun kadang-kadang bisa gagal apabila kepada klien itu kita paksakan untuk mengikuti rehab untuk pulih.
0: Oh.
2: Jadi rata-rata klien kita tanya dulu, ini datang ke BNN atau ke klinik untuk rehabilitasi, apakah dari kemauan sendiri, apakah dipaksa? Biasanya kalau yang dipaksa agak lambat prosesnya untuk pulih, tapi kalau dari keinginan sendiri, dari niat dia sendiri kuat untuk berhenti atau meninggalkan penyalahgunaan zat tadi, mereka akan lebih cepat pulihnya. Jadi seperti itu Mbak Arini.
0: Oke. Jadi ternyata memang kalau rehab itu tidak boleh juga ya Pak ya, kalau misalkan kondisinya pasien rehab ini ternyata lagi tidak dalam kasarnya tuh kepaksa, itu disarankan untuk tidak terlebih dahulu gitu ya Pak ya, menunggu sampai dia benar-benar betul. Nyaman.
1: Oh, yap.
2: Betul.
0: Oke. Wah, berarti dari BNN juga memperhatikan mental. Maksudnya mental di luar, maksudnya walaupun kita pengen mereka sembuh, tapi kalau mereka masih tidak nyaman begitu ya Pak ya, mending nanti dulu gitu ya.
2: Betul.
0: Oke.
1: Nah, betul Pak. Guysnya juga mau nanya, kadang kan kalau misalkan seperti itu tuh kadang banyak stigma ya dari masyarakat gitu. Betul. Entah orang terdekat atau orang mungkin cuma kenal gitu ya Pak. Itu tuh dan sering juga dijauhi sama orang-orang seperti itu. Nah, seberapa besar sih stigma seperti itu bisa mempengaruhi proses pemulihan, Pak?
2: Ya, baik, makasih. Nah, makanya kita sering mengadakan sosialisasi ya, dari rekan-rekan P2M, ke desa, ke sekolah, ke instansi pemerintah. Kita selalu menyampaikan, kadang kita ke rutan juga tersampaikan, mereka ini adalah korban, khususnya para pengguna ya. Pengguna-pengguna narkoba, mereka itu adalah korban dari peredaran gelap narkoba, korban dari kejahatan peredaran narkoba. Jadi mereka itu jangan dijauhi, justru mereka itu harus didekati, dibimbing, dibina, diberikan motivasi, ya, karena mereka bukan orang jahat. Nah, hal seperti itu yang perlu sekali masyarakat ketahui, keluarga juga harus ketahui. Ya, sebenarnya rata-rata klien kita pengguna narkoba itu mereka itu sudah capek juga gitu loh. Mereka pengen berhenti tapi nggak tahu caranya. Kemana dia mau ke puskesmas takut ketahuan polisi, dilaporkan ke polisi ketangkep. Mau ke BNN juga takut ditangkep karena mereka kurang pengetahuan, sama ada pemikirannya agak parno gitu loh. Mendengar BNN, mendengar polisi, pikirannya mau ditangkep aja gitu loh.
0: Betul.
2: Setelah mereka sudah tahu, masyarakat juga tahu. Insya Allah sekarang ini banyak yang memberikan dukungan untuk membantu dia dalam hal pemulihan, karena tahu mereka adalah korbannya.
0: Oke, betul. Jadi ini ya guys saya, karena beberapa orang tuh benar kata Pak Arbainsyah, memporata orang-orang ya, karena narkoba tuh berarti adalah orang jahat.
1: Iya.
0: Padahal banyak ya, yang kita tahu di berita juga banyak ya Pak ya, maksudnya memang ada beberapa pengguna narkoba yang memang teridentifikasi memang adalah orang-orang yang agak jahat. Agak,
1: iya.
0: Tapi ada juga yang sebenarnya dia itu untuk keperluan apa ya, mental, betul, kesehatan dan lain-lain. Jadi secara umum sebenarnya mereka tidak jahat ya Pak ya, maksudnya mereka menggunakan untuk diri sendiri gitu ya.
2: Betul.
0: Tapi
2: lagi pula mereka korban biasanya, korban dari peredaran yang awalnya mungkin dikasih gratis gitu kan.
1: Habis itu kecanduan ya Pak.
0: Betul.
2: Ya, itu kecanduan mereka tadi.
0: Betul. Nah,
2: itu intinya mereka bukan pengedar lah, bukan bandar dan pengedar.
0: Bukan pengedar.
2: Bukan orang jahat.
0: Jadi sebenarnya kita mesti setiap kita siarannya setiap hari Kamis ini, kita mesti menguatkan ya Pak ya, kalau pemakai dan pengedar itu sebenarnya sangat berbeda ya Pak ya, dari segi hukum, betul ya Pak ya?
2: Beda.
0: Ya. Betul. Kalau pengedar pengedar itu lebih cenderung mungkin sudah hampir kerana hukum begitu Pak ya, tapi kalau pemakai itu lebih ke pengobatan. Apakah benar Bapak atau gimana?
2: Betul. Betul sekali Mbak. Jadi pengguna atau pemakai itu mereka korban, statusnya seperti orang sakit.
0: Betul.
2: Ya, jadi orang sakit itu berhak mendapatkan pengobatan, bukan harus dihukum. Tidak. Ya, jadi dia sakit posisinya harus kita obati, harus kita kasih motivasi dan semangat kalau dia bisa pulih dan bisa baik lagi gitu.
0: Apalagi yang sudah terlampau adiktif atau terlampau adiksi gitu ya Pak ya. Makanya fokusnya itu lebih ke penyembuhan agar mereka ini tidak kembali ke arah yang
1: tidak
0: betul gitu ya. Betul. Baik. Wah, ini menarik.
2: Dukungannya semua yang pasti.
0: Pasti Bapak.
2: Keluarganya
0: pasti. Pasti. Ya. Apalagi di zaman sekarang nih Pak ya, mirisnya adalah kebanyakan pengguna itu kebanyakan anak muda. Walaupun juga banyak terpantau orang-orang tua yang sebenarnya memang sudah tidak umurnya lagi untuk bersenang-senang, ternyata juga masih menggunakan narkoba entah itu untuk alasan tenang diri dan lain-lain. Makanya tadi ada stigma tadi Pak ya, dengan stigma dijauhi. Padahal kalau menurut Pak Arbainsyah, malah orang-orang seperti ini harusnya didekati Pak ya.
2: Iya, betul.
0: Supaya mereka gak
2: jangan
0: apa.
2: Jangan didekati karena mereka selama ini pun merasa sering terisolir gitu.
0: Betul.
2: Sering terisolir, jadi harus terdekati.
0: Betul. Betul. Jadi karena mereka merasa berbeda dari yang lain gitu Pak ya.
2: Ya.
0: Oke. Baik. Itu sangat sebenarnya itu sedih ya Pak ya. Maksudnya sebenarnya kita semua tidak mau ini terjadi, tapi namanya kita juga tidak bisa membatasi pengaruh lingkungan begitu ya Pak ya. Kita enggak tahu mereka terpapar dari mana aja, makanya fungsi kita nih sebagai yang agak waras gitu Pak ya, yang tidak menggunakan adalah untuk menemani, betul ya guys saya?
1: Betul.
0: Ya. Menemani dan lain-lain.
2: Jadi kalau mereka dikucilkan, akhirnya mereka menghancurkan diri sama sekali kan, kasihan. Iya,
0: betul. Setuju.
1: Balik lagi ke rotasi
0: Betul. Balik lagi ke perputaran yang sama, nanti malah ketemu lingkup yang salah lagi. Oke deh Pak. Kita break lagi Pak ya, nanti kita ke segmen terakhir habis ini Bapak ya.
2: Siap.
0: Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tapi mana Geisa?
1: Di 99.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim, produser dari Banjarmasin, teman terbaik.
1: Terbaik kamu. Kita masuk di segmen terakhir ya, sedikit aja nih kita di segmen terakhir ini mau tanya ke Bapak Arbainsyah. Ada apa yang mau ditanya nih, guys?
0: Nah, Bapak, kalau misalkan ada seseorang nih yang saat ini sedang berjuang untuk pulih ya, Bapak, dan mungkin merasa sendirian kayak nggak ada yang support, mungkin apa nih yang Bapak bisa sampaikan untuk mereka nih?
2: Oke, makasih Mbak Gesa dan Mbak Rini. Ya, kalau kita udah tahu dia punya keinginan yang kuat untuk pulih, yang paling utama adalah motivasi-motivasi yang kita berikan ke dia. Kita kasih terapi-terapi khusus untuk dia agar dia jangan sampai kembali lagi atau balik lagi ke dunia yang seperti itu. Ya, selain itu juga kita harapkan dia sudah bisa menghindar dengan teman-temannya, ya, jadi supaya menutup lembaran yang lama, buka lembaran baru, supaya bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan untuk orang banyak. Biasanya dia semakin kita kasih motivasi, dia semakin punya semangat untuk bisa menjadi orang yang baik. Demikian, Mbak Gesa.
1: Oke, mungkin terakhir sedikit ya, Pak ya. Tadi kan kalau lebih ke orangnya gitu ya, lebih ke si orang yang perlu pulih. Betul. Nah, kalau ini nih menurut Arini lebih ke kita, ke masyarakat gitu. Apa sih, Pak, yang harus perlu kita ubah dalam melihat orang yang sedang atau tadi menjalani rehabilitasi? Sebenarnya sudah dibilang sama Bapak sih kalau harus merubah pandangan, tapi lebih penekanan aja sih, Pak, penekanan buat orang-orang gitu
0: sekitar, ya,
1: sekitar gitu, sedikit aja Bapak boleh.
2: Baik, makasih Mbak Arini. Untuk orang-orang di lingkungan dia, terutama keluarganya, orang terdekatnya, biasanya kita kasih kita kasih arahan juga untuk selalu memberikan motivasi, memberikan penghargaan kepada mereka. Jangan lagi dia dikucilkan di tempat tinggalnya. Tolong dihargai apapun pendapat dia, masukan dia untuk keluarga. Jangan diabaikan supaya dia jangan sampai nanti mencari orang lain di luar sana yang mau menerima dia. Nah, terutama yang terdekat, orang terdekat dulu lah yang bisa menerima dia, memberikan semangat dan memberikan penghargaan. Demikian, Mbak, untuk
1: Kita. Intinya ya, intinya nih Bapak ya dan juga Gaisa, jadi pemulihan ini bukan hanya tentang gimana orang itu mengubah dirinya jadi lebih baik, tapi juga gimana lingkungannya dan sekitarnya memberikan ruang juga untuk bertumbuh dan kembali menjalani kehidupan yang mungkin lebih baik. Betul. Begitu, Pak ya.
0: Betul
2: Mbak Ari, Mbak Gaisa.
1: Nah, jadi harus semangat buat bisa balik lagi, gak ada yang tidak menemani kalian gitu ya, semua orang tetap sama. Karena semua orang punya sisi salahnya.
0: Hilaf,
1: betul, ya. Tapi kalau bisa sih jangan. Tapi kalau sudah terlanjur ya tidak apa-apa, dibantu
0: diperbaiki.
1: Begitu ya, Pak ya. Kita harap semua gitu ya, Pak ya, di generasinya, mungkin generasi hari ini, generasinya Gaisa ataupun teman-teman yang di luar sana yang belum lingkungannya masih baik-baik aja sudah cukup, tidak usah mencoba-coba hal yang salah begitu, Pak ya.
2: Itu jangan mencoba-coba yang aneh-aneh lah.
1: Kadang-kadang remaja nih gini, Pak, aduh apa tuh ya, penasaran lah,
0: belum pernah dicoba. Jadi mau mencoba sesuatu yang belum pernah dicoba.
2: Kadang
0: ini
2: agak pulang gaul juga Mbak Arini ya. Gak gaul nih.
1: Iya betul. Tapi kalau Arini, menurut Arini gaul aja sih, Pak. Walaupun gak pakai narkoba, Arini tetap gaul aja ya.
0: Gaul.
1: Jadi maksudnya tetap bisa gaul walaupun tanpa narkoba begitu, Pak ya.
2: Betul.
1: Bapak Arbainsyah juga gaul. Intinya masih bisa bersenang-senang dengan cara yang lain, Bapak,
0: tanpa
1: ya,
0: tanpa menggunakan hal itu.
2: Siap.
1: Tanpa menggunakan narkoba. Bapak, terima kasih sekali Bapak ya sudah meluangkan waktu di pagi hari ini.
2: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu. Salam untuk tim Bapak. Nanti semoga kita bisa bertemu ya, Pak ya. Siapa tahu Bapak bisa mampir ke langsung
0: Banjarmasin.
1: Ke Banjarmasin, ke studio kita, Bapak. Bapak sehat-sehat. Terima kasih Bapak ya.
2: Siap. Oke, makasih Mbak Arini, Mbak Gaisa, makasih.
1: Terima kasih Bapak dan teman Pradua. Itu dia tadi siaran kita di Stop Judul dan juga Korupsi Serta Narkoba, dan kita bahas tentang pemulihan adiksi. Dekat sekali dengan remaja-remaja ya, Gaisa ya.
0: Betul banget.
1: Nanti kita bahas lagi, mungkin ngobrol lagi, jadi jangan kemana-mana, tapi Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: denote adalah kalau misalkan ya, betul ya guys, saya kalau misalkan orang-orang yang adiksi atau lagi dalam masa pemulihan tuh jangan dijauhi, jangan dijudge, itu harus ditemani,
1: dirangkul,
0: gitu.
1: Dirangkul lebih tepatnya.
0: Betul. Walaupun ternyata ada mereka yang jadi korban dipengaruhi orang, atau ternyata tuh mereka sendiri yang mau, tapi itu berdasarkan
1: butuh pengobatan,
0: stres atau apa gitu, sudah ditemenin aja. Maka dari itu mereka menggunakan narkoba mungkin karena sebelumnya mereka tidak ada teman untuk diskusi dan
1: jangan juga ya hari ini kita terbawa untuk memakainya.
0: Waduh, jangan kita yang mau mencegah malah kita jadi ikut-ikut. Betul. Gitu ya, jangan. Tapi kalau memang adiksinya India boleh, nggak apa-apa, kita nanti joget-joget bareng,
1: joget-joget nonton bareng.
0: Betul, dapat berdoa. Jadi pastiin kamu jadi orang yang memang berpengaruh baik. Betul. Berpikir positif seperti topik kita pagi. Tapi kita berkesenambungan semuanya hari ini ya, berdua. Jadi pokoknya harus tetap positif dan harus memberikan pengaruh yang baik.

0: Informasi teman terbaik kamu, teman yep. Radio 55 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Bersama Geisha dan Arini ya.
0: Yes, thank you banget ya sudah sticking sama kita dari pagi sampai hampir jam 10. Ini, iya. Habisnya ada Linda ya.
1: Yang bakal nemenin kalian betul. Di sampai siang.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap stay tune terus teman berdua.
0: Di Radio Masin, Arini pamit.
1: Geisha pamit, bye-bye.
0: See you on the

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10 lebih dari 3 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Informasi berkenaan akan hari ke-11, 9 korban KM Virgo kembali ditemukan tim SAR. Tim penyelam Basarnas Special Group bersama TNI AL kembali menemukan 9 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Korban ditemukan saat tim gabungan melakukan penyelaman di sekitar badan kapal yang menjadi lokasi pencarian Rabu 23 September 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, PT Bank Syariah Indonesia TBK melalui BSI Regional 9 Kalimantan bersama BSI Maslahat menyalurkan bantuan bagi posko pelayanan korban KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Rabu 23 September 2026. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap penanganan musibah dan dukungan bagi petugas yang masih berjaga di posko. Sejumlah kebutuhan logistik berupa makanan, minuman, serta perlengkapan pendukung diserahkan langsung kepada petugas posko, yang mana bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan selama proses penanganan dan pencarian korban masih berlangsung.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, teman Pro 2, masih dikutip dari rri.co.id, Basarnas kembali menambah satu unit helikopter yang disiagakan di Lanut Samsudin Nor. Hal ini guna memperkuat upaya pencarian dan evakuasi korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Helikopter jenis Airbus AS-365 Dolphin HR-3604 dari Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan Lanut Atang Sanjaya, Bogor. Heli tiba di Lanut Samsudin Nor Banjarbaru Rabu 23 September 2026 sore. Heli tersebut akan menambah kekuatan udara dalam operasi SAR, terutama untuk mengangkut dan mengevakuasi jenazah korban yang ditemukan tim SAR gabungan di tengah laut. Komandan Lanut Samsudin Nor Kolonel PNB Hilman LP Ambarita yang mengatakan sebelumnya operasi pencarian KM Virgo telah didukung helikopter Basarnas HR-3601 yang dioperasikan penerbangan angkatan laut. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodo Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, sekarang kan di segmen request nih, teman Prodo bareng sama Linda. Boleh kali buat yang mau request lagu Indonesia atau internasional di pagi hari ini ya. Langsung aja di WhatsApp di 0811-511-420. Kebetulan nih sudah ada yang request, teman Prodo, darinya Minase yang request lagunya Selena Grace yang judulnya adalah Sumpah Mati. Kita puterin langsung, yang belum request bisa langsung request ke WhatsApp kita pagi hari ini.

0: terus dianya gimana?
1: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok kita loh.
0: Aduh iya, maaf aku kelepasan, seru banget ini.
1: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain. Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Request time.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, lanjut, silakan yang mau request, tunggu apa lagi nih teman Pro 2. Boleh banget ya. Yang mau request di RRI Pro 2 Banjarmasin pagi hari ini via WhatsApp. Via WhatsApp ya. Nanti TikToknya habis ini sih ya teman Pro 2. Ini udah banyak banget yang request. Oh my God. Oke, ada Assalamualaikum Kak, selamat siang, maaf mengganggu sebentar ya Kak. Aku mau izin request lagu darinya Billie Eilish, katanya Lovely. Oke, Lovely, mana Lovely nih? Kita cek dulu lagunya ya. Untuk yang udah request nih, ada nggak Lovely? Wah, nggak ada nih. Sorry banget nih, Lara Purnamasari, boleh komen lagi ya. Terus ada J-Hope, ada nggak J-Hope ya? Sebentar, kita cek lagunya juga ya. Nih, yang mau request, boleh via WhatsApp teman Pro 2 ya. Terus ada siapa lagi nih yang request? Oke, ini darinya Putri 087831125 sekian sekian sekian yang request lagu darinya Paul Arol ya, biar kita jadi kenangan. Oke, yang lagunya nggak masuk boleh komen lagi ya teman Pro 2 ya, mau diputerin lagu yang mana.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Pro2, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
3: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
2: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
3: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
2: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aduh, sorry banget nih. Kayaknya kita bakal ada keterlambatan untuk live TikTok RRI Prodo Banjarmasin ya. Karena ada satu, dua, dan lain hal. Jadi yang mau request bisa masih di WhatsApp RRI Prodo Banjarmasin ya. Boleh lanjut nih, request dari siapa lagi nih? Ada Mr. NNG yang request lagunya Shawn Mendes katanya. Boleh banget dong. Request lagunya Shawn Mendes nih, teman Prodo. Yang judulnya Stitch katanya, ada nggak ya? Oke, ada. Oke, stay tune ya, Mr. NNG ya. Terus ada siapa lagi yang request? Oke, darinya Denita yang request lagunya darinya siapa nih? Mario J. Klaus, Semata Karnamu 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sorry banget nih karena kita live-nya agak telat ya. Maaf banget teman Pro 2. Oke, silakan yang mau request lagi langsung boleh buruan ke WhatsApp RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Ada Ian yang request lagunya Never Say Never. Ada lagunya? Ada musik director enggak lagunya musik director? Lagu Never Say Never. Ingat aku enggak ada ya. Ah, tapi ternyata memang enggak ada. Oke, boleh Ian request lagi Ian, komen lagi yang mana lagunya, nanti kita sampaikan juga ke music director kita ya. Lagunya Sabrina Leonor, ini halo ada Seruni Nurul. Halo pagi kakak, Seruni mau request dong lagu Selesai darinya Sabrina Leonor. Boleh. Sorry ya, kita telat untuk live TikToknya, mohon bersabar ya. Sebentar lagi juga kita akan live kok ya.

0: Akhirnya, puncak juga. Eh, lihat tuh, awannya deket banget bro.
1: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga lah.
0: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
1: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Request time.

Pro 2 Ready Banjarmasin, teman terbaik kamu. Silakan teman Pro 2 yang mau request lagu favoritnya boleh ya. Boleh langsung komen di TikToknya Ready Pro 2 Banjarmasin. Halo teman Pro 2. Silakan yang mau gabung ke request sore hari ini. Sore hari ini, biasa sore nih. Siang hari ini, selamat pagi ada kembang sore. Yang mau request lagu apa boleh nih ya. Langsung aja komen di sini. Oke teman Pro 2, silahkan komen mau request lagu Indonesia internasional boleh banget ya. Langsung komen aja di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin, silahkan. Terus oke, yang mau request di WhatsApp juga, tadi udah diputerin ya lagu dari Mr. NNG yang request lagunya Shawn Mendes Stitches. Oke, yang belum request tunggu apa lagi, langsung request aja ya.

Oke, teman Pro 2, lanjut nih kita ke request lagu yang happy-happy aja katanya. Oke, saya ngebaca kok juga di PC ya. Oke, dari Sria selalu yang request lagu happy-happy aja. Apa yang happy? Ya, Hara lah yang paling happy, yang selalu positive vibes ya. Maaf banget nih, harus kita puterin lagi celah hati ya.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Oke teman Pro 2, dua lagu terakhir yang di request sama CEO Infinix tadi. Masih ada gak CEO-nya nih? Yah, sayang sekali nih ya, karena gak ada. Terpaksa kita skip lagunya ya. Macho, ada nih lagu Hati-hati di Jalan kita putar sama Afgan Kacamata. Thank you banget buat yang udah request. Thank you juga buat yang udah setia nungguin baru kita live. Thank you banget. Mohon maaf kalau ada salah katanya, tetap setia terus di Pro 2 Area Banjarmasin.

RRI dengan esensi buku. Romeo dan Juliet berlatar kota Verona, Italia yang ramai. Ceritanya berkisar pada kisah cinta yang penuh gairah, namun naas antara dua anggota muda dari keluarga bangsawan yang bertikai. Montague, keluarga Romeo, dan Capulet, keluarga Juliet. Kisah ini dimulai dengan perkelahian jalanan antara keluarga Montague dan Capulet yang menggambarkan permusuhan mendalam. Namun, di tengah perseteruan yang sedang berlangsung ini, Romeo Montague dan Juliet Capulet bertemu di pesta topeng dan langsung jatuh cinta, tidak menyadari afiliasi keluarga masing-masing. Meskipun banyak rintangan yang menghadang mereka, Romeo dan Juliet memutuskan untuk menikah diam-diam. Sementara itu, orang tua Juliet yang tidak mengetahui pernikahan rahasianya dengan Romeo menjodohkannya dengan Paris. Untuk menghindari persatuan yang tidak diinginkan ini, Juliet meminta bantuan Friar Lawrence. Dia menyusun rencana agar Juliet meminum ramuan yang akan membuatnya tampak mati selama 42 jam. Memungkinkan dia melarikan diri dari pernikahan dan bersatu kembali dengan Romeo. Namun, komunikasi terputus dan Romeo hanya mendengar kematian Juliet. Bingung, dia membeli racun dan bergegas ke makam Juliet, dan kemudian dia bunuh diri di samping Juliet. Setelah terbangun dan menemukan adegan tragis itu, Juliet menusuk dirinya sendiri dengan belati Romeo. Kematian mereka mengakhiri perseteruan antara keluarga Montague dan Capulet. Ketika orang tua mereka yang hancur karena kehilangan anak-anak mereka berdamai dalam kesedihan, drama tersebut ditutup dengan pangeran yang meratapi perselisihan yang tidak masuk akal itu, menekankan harga yang harus dibayar atas kebencian mereka. Romeo dan Juliet mengeksplorasi tema cinta, nasib, konflik, dan konsekuensi dari keputusan impulsif. Hal ini dirayakan karena bahasanya yang kaya, karakter yang mengesankan, dan kekuatan cinta masa muda yang abadi. Drama ini terus memikat penonton di seluruh dunia, menjadi pengingat yang tajam akan sifat destruktif dari prasangka. Romeo and Juliet, karya Shakespeare, tetap menjadi mahakarya sastra dan drama yang abadi. Demikian esensi buku Romeo and Juliet, karya William Shakespeare.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

0: Pelajari dengan esensi buku.
1: Atomic Habits, karya James Clear, bukan sekadar buku motivasi biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar dalam hidup. Buku ini dengan cerdas mengupas tuntas tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, mengapa sulit diubah, dan strategi efektif untuk membentuk kebiasaan baru yang positif. Clear mengawali pembahasannya dengan menjelaskan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia membandingkan kebiasaan dengan bunga majemuk, di mana perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Konsep ini sangat relevan bagi remaja yang ingin mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penyampaian materinya yang sederhana dan mudah dipahami. Clear menggunakan analogi dan cerita yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh nyata dari berbagai bidang kehidupan, mulai dari olahraga hingga bisnis. Clear memberikan 4 hukum kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat kebiasaan baru menjadi mudah, buat kebiasaan lama menjadi sulit, ikat kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, dan buat lingkungan mendukung kebiasaan baru. 4 hukum ini sangat praktis dan dapat langsung diimplementasikan oleh pembaca. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah penekanan pada pentingnya identitas. Clear berpendapat bahwa kebiasaan kita adalah cerminan dari identitas kita. Dengan mengubah kebiasaan, kita juga mengubah identitas diri kita. Konsep ini sangat menginspirasi bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Namun, ada beberapa kritik yang bisa disampaikan terhadap buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada aspek teknis pembentukan kebiasaan, sehingga kurang memberikan motivasi emosional. Selain itu, beberapa konsep yang dibahas mungkin sudah familiar bagi pembaca yang sudah banyak membaca buku tentang pengembangan diri. Secara keseluruhan, Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi remaja yang ingin meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan menjalani hidup yang lebih baik. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pembentukan kebiasaan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
3: Serius kamu? Terus dianya gimana?
4: Satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
3: Aduh, iya ya. Duh, maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
4: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
5: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

0: Oh, no.
1: Pakai tikus dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Eh, kamu. Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
7: Teman-teman Produha, sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan Fardu Zuhur, wilayah Banjarmasin dan sekitar.
8: Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Aku mau nanya serius ya. Kamu matiin notifikasi grup kita ya?
1: Kenapa emang?
0: Karena tiap kita ngobrol di grup, kamu gak pernah muncul lagi tuh. Padahal dulu paling cepat balas. Terus, story juga udah gak pernah upload. Jadi ya aneh aja sih.
1: Iya sih, aku juga baru nyadar. Biasanya tiap ada meme receh, kamu yang paling depan ketawanya.
2: Ya, lagi males buka aja.
0: Tapi, sampai semua story di-mute juga.
2: Iya.
1: Buset, separah itu. Emang story kita ngeselin ya?
2: Bukan karena kalian ngeselin. Terus, aku lagi capek aja.
0: Capek lihat story orang?
2: Bukan cuma story sih. Lebih ke semuanya. Kadang aku cuma buka Instagram 5 menit. Tapi habis itu mood bisa jelek seharian.
1: Karena?
2: Karena semua orang kayak lagi hidup lebih bagus aja dari aku.
0: Tapi kan itu cuma yang di post doang ya?
2: Iya, tahu. Aku juga tahu nggak semua yang ada di media sosial itu sama kayak aslinya. Tapi masalahnya, otak tetap ngebandingin. Lihat orang nongkrong, aku ngerasa hidup aku tuh kurang seru. Lihat orang upload pencapaian, aku ngerasa ketinggalan. Lihat orang kelihatan bahagia terus, aku jadi mikir, kenapa aku capek sendiri?
1: Kamu selama ini mikir begitu?
2: Iya, dan makin aku scroll, makin ngerasa harus jadi sesuatu biar dianggap ada.
0: Sebenarnya aku juga kadang gitu sih.
2: Gitu gimana?
0: Kalau story sepi, aku mikir, apa udah mulai gak menarik lagi ya? Kalau upload sesuatu juga, terus dikit yang respon, aku jadi pengen dihapus aja sih. Padahal ya itu kan cuma angka.
1: Lucu ya, kita semua tahu itu cuma media sosial, tapi tetap aja kepikiran.
2: Karena lama-lama kayak nilai diri kita ikut ditaruh di situ.
0: Jadi kamu matiin notifikasi grup kita bukan karena marah kan?
2: Enggak. Aku cuma pengen napas bentar tanpa ngerasa harus lihat hidup semua orang tiap hari. Kadang aku iri sama orang yang bisa buka media sosial tuh santai aja. Sementara aku, tiap lihat sesuatu, malah jadi overthinking sendiri.
1: Ya berarti kamu lagi capek aja, bukan benci orang.
2: Mungkin.
0: Aku baru sadar sih, kadang kita terlalu sibuk kelihatan bahagia di internet, sampai lupa nanya kabar beneran.
1: Dan lucunya lagi, semua orang saling iri satu sama lain.
2: Padahal bisa jadi semuanya juga lagi capek.
0: Ya udah, kalau kamu emang lagi pengen jauh dari medsos dulu, gak apa-apa sih.
1: Iya, yang penting jangan mute kita di dunia nyata aja.
2: Enggak lah.
0: Kadang istirahat itu perlu sih, biar kita ingat kalau hidup tuh bukan cuma soal dilihat orang.
2: Iya. Aku juga lagi belajar buat gak nyari nilai diri dari layar terus.
3: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu dan salam olahraga. Siang hari ini dengan informasi-informasi dari dunia olahraga akan kita sampaikan ke teman Pro 2 yang tentunya lagi stay tune di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Jangan pindah frekuensinya, setia terus dengan Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.

Produser Rewinder Masin, teman terbaik kamu. Oke, kita ke informasi dari dunia olahraga pada siang hari ini ya, teman Produser ya. Anda wakil Dayung Indonesia siap berjuang di final Asian Games 2026. Tim Rowing Indonesia menempatkan wakilnya pada 6 final Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan peluang meraih medali. Ali Mariansa dan Rafiq Wijan Yasir menjadi salah satu andalan setelah meraih medali perak kejuaraan dunia Dayung 2025. Mutiara Rahma Putri tampil di final A Women Single Schools, sementara sejumlah wakil lainnya bertanding pada nomor putra.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih ada lagi informasi olahraga lainnya teman Pro 2 ya. Masih seputar Asian Games 2026. Medali perak Indonesia bertambah menjadi 2 keping di Asian Games 2026. Yang terbaru merupakan persembahan dari cabang menembak. Pertandingan yang bergulir di Aichi Prep General Shooting Gallery Kamis 24 September 2026. Tim putra Indonesia yang terdiri dari Muhammad Iqbal Raya Prabowo, Wira Sukmana dan Sultanul Aulia sukses menjadi terbaik kedua pada nomor pertandingan 10 meter air pistol men team.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Rudy Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi dengan informasi olahraga lainnya, teman Pro2 ya. Yang mana untuk informasi olahraga kali ini, Indonesia tambah medali perunggu lagi di Asian Games 2026 pada tadi pagi. Cina dan Malaysia menjegal tim merah putih. Koleksi medali perunggu tim Indonesia pertama menjadi 15 keping. Tiga medali ini merupakan persembahan dari cabang olahraga dayung, balap sepeda, dan juga sepak takraw.

0: Demam Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
2: Eh, kamu, dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget, olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
1: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat.

Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan untuk informasi terakhir di informasi dari dunia olahraga kali ini, teman Pro 2 ya. Yang mana Timnas Indonesia diprediksi dapat memenangkan semua pertandingan kandang di FIFA ASEAN Cup 2026 karena lawan-lawannya di Divisi 1 Grup A memiliki peringkat FIFA yang lebih rendah. Pengamat sepak bola Kusnaini yang menekankan bahwa 3 kemenangan dalam kompetisi ini sangat penting untuk meningkatkan dan memperbaiki peringkat FIFA Timnas Indonesia. Prestasi di FIFA ASEAN Cup 2026 akan menjadi momentum krusial bagi Timnas Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam ranking sepak bola internasional. Itulah tadi sederet informasi dari dunia olahraga. Tetap setia terus dengan Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, dan salam olahraga.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa

0: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Produy Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya Produy Entertain untuk nemenin siang kamu ya, teman Produy. Thank you loh yang masih setia dengerin 95,2 FM, yang dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital atau juga di streaming di rri.co.id. Ada kabar apa nih dari dunia perfilman? Ini nih film Hasut. Nah, kabarnya bakal menghadirkan horor tanpa penampakan dengan suara misterius sebagai sumber terornya. Film ini debut sutradara Ilya Sigma yang jadwalnya sih tayang di bioskop Indonesia ya. Mulai tanggal 8 Oktober 2026. Aduh, gak sabar gak sih teman-teman?

0: mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling, lebih micin doang. Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Kamu masih bersama Pro 2.

0: happy too.
1: Prodi ya, Prodi Banjar Masin, teman terbaik kamu. Masih dari dunia perfilman ya, teman Prodi ya. Avengers Endgame Encore akan kembali ditayangkan di bioskop Indonesia pada 23 September 2026. Kemarin dong ya. Bukan akan lagi nih, udah kemarin ya. Jadi untuk penggemar yang ingin menonton ulang film penutup Infinity Saga ini bisa nih ya. Film ini berfungsi sebagai penghubung menuju Avengers Doomsday, film Marvel Cinematic Universe yang akan datang setelah Infinity Saga ini berakhir. Jadi cerita Avengers Endgame ini menggambarkan perjalanan para Avengers yang tersisa dan menghadapi konsekuensi besar dari pemusnahan separuh kehidupan alam semesta oleh Thanos.

Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara, baik melalui kayu dan produk non-kayu, hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya. Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

Prodia Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih ada lagi nih teman Prodia dari dunia perfilman ya. Jadi serial animasi Darkwing Duck ini akan kembali melalui serial baru yang mendapat lampu hijau untuk Disney Plus. Jadi petualangan terbaru Drake Mallard ini sebagai Darkwing Duck untuk menghadirkan karakter lama, musuh baru, serta jajaran pengisi suara yang mana seperti Seth Rogen, terus masih banyak lagi. Jadi serial baru Darkwing Duck ini menghadirkan kembali Drake Mallard sebagai sosok pembasmi kejahatan yang ikonik teman Pro 2, yaitu Darkwing Duck. Dan kabarnya sih diproduksi oleh Disney Television Animation, serial original Darkwing Duck ini yang pernah masuk nominasi. Penghargaan Emmy terdiri dari 91 episode dan serial ini kini dapat disaksikan melalui layanan streaming Disney+.

Pro 2, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi nih teman Pro 2, selain dari dunia perfilman, kita sekarang ke dunia musik ya. Aduh, ini sih sesuatu ya teman Pro 2 ya. Kenapa? Karena ini jargonnya banget, sesuatu gitu ya biasanya. Dulu ya sih seperti itu. Tapi sekarang udah comeback banget nih teman Pro 2, penyanyi Syahrini yang kembali tampil di panggung hiburan setelah bertahun-tahun vakum. Dengan menjadi salah satu penampil puncak di hari terakhir Festival Musik Pesta Pora 2026 Minggu 27 September 2026. Jadi kabarnya penampilan ini akan menjadi momen comeback atau kembalinya Syahrini, sekaligus menjadi kali pertama dirinya tampil di salah satu festival musik terbesar tanah air tersebut.

0: itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar, tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
3: Jalani hidup di dunia nyata.
4: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Oke, teman Pro 2, thank you banget buat kami udah stay tune di siang ini sampai dengan hampir jelang sore. Tapi tenang aja, keseruan kita bakal lanjut lagi di Wush Waktu Ngobrol Sore Hari bareng sama Edo ya. Lina pamit, sampai jumpa lagi dan bye-bye.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Serius kamu, terus dianya gimana?
3: Kalian dikit suara kamu, satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
2: Aduh iya, maaf, aku kelerasan, seru banget ini.
3: Boleh, seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
4: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

Di Prada FM, teman-teman yang kamu tahu, Prada 2 masih bareng Edo. Nggak masih dong, baru banget ya teman-teman. Bareng Edo di Sore Ceria untuk Push edisi sore hari ini. Dan setelah tadi bareng Linda, teman-teman, kita bakal seru-seruan bareng. Nanti juga di jam 4 sore bakal ada tamu yang datang ke studio kita. Siapakah dia? Coba lihat dan lirik untuk Instagram kita, teman-teman Prada 2. Nanti bakal aku spill juga ya. Tapi kali ini untuk update info lokal terbaru dulu dari Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin, yang meminta dukungan lebih luas kabarnya dari dunia usaha untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Lebih dari 300 perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan ini akan dikonsolidasikan untuk terlibat dalam gerakan pemadaman secara serentak. Hal ini juga disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin, saat mengikuti rapat koordinasi monitoring penanggulangan kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Selatan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. Acara di Hotel Mandarin Oriental Jakarta pada Rabu 23 September kemarin ya. Dalam rapat itu juga beliau memaparkan kondisi terkini penanganan karhutlah termasuk kawasan Ring 1 di sekitar Bandara Syamsuddin Nur yang hingga kini itu masih menjadi perhatian. Menurut beliau juga petugas terus melakukan penjagaan setiap hari untuk mengantisipasi munculnya api baru. Dan dari kabar ini pun juga kondisi cukup serius ya. Yang terjadi di sekitar Rumah Sakit Jiwa RSJ Sambang Lihum, menurut beliau kebakaran di kawasan tersebut sempat membesar hingga penghuni kamar rumah sakit harus dievakuasi. Pemerintah kemudian juga mengerahkan ekskavator untuk mengamankan kawasan sekitar rumah sakit dan membuka akses guna mencegah api mendekat. Menurut beliau, Pemprov Kalsel bersama Forkopimda, petugas lapangan dan relawan terus melakukan pemadaman, namun dukungan perusahaan sangat dibutuhkan untuk menambah kekuatan personil, peralatan, dan juga kemampuan operasional di lapangan. Beliau menyebut sejumlah perusahaan seperti Johnlyn dan Antang Gunung Meratus ini sudah memberikan dukungan dalam penanganan karhutlah. Juga apresiasi kontribusi ini dan mengajak perusahaan lainnya untuk ikut mengambil bagian. Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurafik juga mengatakan penanganan karhutlah di Kalimantan Selatan ini jadi salah satu prioritas pemerintah saat ini ya. Upaya ini juga akan dilakukan secara serentak dengan melibatkan seluruh kekuatan yang tersedia baik dari pemerintah maupun dunia usaha.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
4: Bersama Pro 2,
5: teman terbaik.

di Prada FM, teman-teman kamu tahu Prada masih berada di sore ceria untuk edisi sore hari ini ya teman-teman. Dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurrafiq kan udah bilang tadi itu penanganan karhutla di Kalimantan Selatan ini jadi salah satu prioritas pemerintah sekarang. Dan upaya ini juga akan dilakukan secara serentak dengan melibatkan seluruh kekuatan yang tersedia baik dari pemerintah maupun dunia usaha teman-teman Prada. Dan beliau juga menjelaskan nih, langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dan pengendalian karhutla. Menurut beliau, melalui impres tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga mendapat mandat untuk melakukan penanganan dan penanggulangan karhutla di kawasan swasembada pangan, energi, dan juga air. Khusus di Kalimantan Selatan, pemerintah juga sudah melakukan evaluasi ya terhadap penanganan karhutla selama sekitar 1,5 bulan terakhir, terutama di wilayah Ring 1 atau kawasan utama karhutla di Banjarbaru yang didominasi lahan gambut. Wamenko juga bilang sepanjang Agustus, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan telah mengerahkan hampir 3.500 personel setiap harinya. Ini didukung lebih dari 300 pompa air dan lebih dari 30 unit alat berat untuk menangani karhutla di kawasan tersebut. Namun, kondisi kemarau panjang juga membuat penanganan di lapangan menghadapi tantangan ya. Pemerintah juga menyiapkan berbagai metode untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api kembali muncul. Untuk langkah jangka pendek juga ditegaskan pentingnya pengerahan seluruh kekuatan secara bersamaan. Pemadaman akan dilakukan juga terhadap setiap titik api yang muncul agar tidak berkembang dan menjalar ke kawasan lainnya. Dalam dialog bersama perwakilan perusahaan, pemerintah juga menjelaskan nih untuk pola pengerahan serta kebutuhan dukungan di lapangan, keterlibatan dunia usaha diarahkan untuk memperkuat personil, pompa air, alat berat, dan dukungan operasional lainnya sesuai kemampuan masing-masing perusahaan. Dan juga melalui konsolidasi antara pemerintah dan dunia usaha, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan khususnya ya diharapkan bisa dilakukan secara lebih cepat dan terpadu, sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar titik api ini tidak kembali muncul di kawasan yang telah ditangani.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya, Mut. Yuk, kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.
3: Kamu masih bersama Pro2.

di Prada FM untuk berbagi sama Prada 2 John Mayer dengan Last Train Home ya. Dan masih barengnya juga di Woosh sebelum kita ngobrol bareng sama narasumber-narasumber kece kita di sore hari ini. Ada kabar terbaru juga dari Kalimantan Selatan atau dari lokal teman Prada 2. Dan ada yang berbeda juga nanti dalam pelaksanaan ziarah makam Sultan Suryansyah dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin di hari ini ya, Kamis 24 September 2026. Yang mana teman Prada 2 selain jadi momentum mengenang sejarah Kesultanan Banjar, kegiatan yang berlangsung di kompleks makam Sultan Suryansyah ini juga diramaikan dengan sajian kuliner tradisional Banjar yang pasti yang kita tahu banget, familiar juga di Banjarmasin ya, yaitu wadai 41 macam. Tradisi ini juga disajikan oleh bagian umum Setdako Banjarmasin yang mana terdapat sebanyak 5 nampan atau nyiru, semuanya berisi aneka kue tradisional Banjar yang disiapin juga buat dibagiin sama disantap lah sama bersama warga di sekitar kompleks makam. Beragam wadai khas Banjar tersaji dalam nyiru tersebut. Kabarnya di antara lain ada wadai untuk, cincin, bingka, dan berbagai jenis kue tradisional lainnya. Dari pelaksana tugas Kabak Umum Setdako Banjarmasin Ahmad Zazuli juga bilang penyediaan wadai 41 macam ini bagian dari upaya menghadirkan nuansa budaya Banjar dan momentum bersejarah bagi kota Banjarmasin.

Di Prada FM, teman-teman, kamu tahu Prada 2 Keep Tuning, karena setelah ini kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari ULM. Dari mana kira-kira? Keep Tuning aja dulu ya. Kita keep dulu teman-teman sampai nanti di jam 4. Kamu juga bisa ikut gabung di siaran live YouTube kita RI Pro 2 Banjarmasin. So, keep tuning terus di Nativa Panca FM Pro 2 RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman, bagaimana teman-teman Pro 2? Sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari rido.id atau KBRN Banjarmasin. Dikabarkan, untuk hal yang berbeda, teman-teman Pro 2, dalam pelaksanaan ziarah makam Sultan Suryansyah dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-500 kota Banjarmasin, Kamis 24 September 2026, selain jadi momentum mengenang sejarah Kesultanan Banjar, kegiatan yang berlangsung di kompleks makam Sultan Suryansyah ini juga diramaikan dengan sajian kuliner tradisional Banjar berupa wadai 41 macam.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, dikutip dari rido.id untuk KBRN Banjarmasin. Panitia khusus pengawasan distribusi BBM bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan terus menggali dan menyinkronkan data lintas instansi untuk memfinalisasi rekomendasi perbaikan tata kelola BBM bersubsidi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjawab persoalan antrean panjang, kelangkaan, hingga disparitas harga yang berdampak pada pola konsumsi masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, teman-teman Pro 2, dikutip dari rido.id atau KBRN Jakarta. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meminta dukungan lebih luas dari dunia usaha untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Lebih dari 300 perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan akan dikonsolidasikan untuk terlibat dalam gerakan pemadaman secara serentak. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin saat mengikuti rapat koordinasi monitoring penanggulangan kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Selatan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. Dan demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilannya menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya?
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Di Prodo FM, teman-teman Prodo 2, dan masih bareng di Sore Ceria untuk edisi kali ini ya. Sekarang aku udah gak sendirian teman-teman. Aku udah bareng teman-teman dari mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yang sepertinya masih terlihat gugup ya guys. Gak, ini aman aja teman-teman. Dari Pekan Ilmiah Akuntansi 2026 untuk program studi akuntansi ya.
3: Ya,
2: betul. Oke, halo, salam kenal semuanya.
3: Salam kenal.
2: Selamat sore.
3: Sore.
2: Udah pada makan siang kan ya guys ya?
3: Udah. Alhamdulillah.
2: Oke, kita ngobrol aja. Nanti kenalan juga sama acara yang bakal dibawakan sama teman-teman untuk Pekan Ilmiah Akuntansi 2026-nya. Yang mana ini juga sekalian kita kenalan sama HMA ya, Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Mungkin bisa kenalan dulu teman-teman buat satu-satu masing-masing dari kiri ke kanan boleh. Nama sama jabatannya di acara ini.
4: Baik, halo. Jadi perkenalkan, aku Amara. Aku di sini sebagai koordinator divisi acara seminar, internasional seminar.
2: Koordinator divisi acara ya. Oke, lanjut.
5: Ya, halo. Aku Ahmad Fadilah, bisa dipanggil Padil. Di sini aku sebagai ketua panitia dari Pekan Ilmiah Akuntansi 2026.
2: Oke, lanjut.
6: Aku Halimah, sebagai manager of International Accounting Competition.
2: Oke, ada ketua, ada koor acara sama Manager of International Seminar. Yeah. Oke, okay. Aku sepertinya udah familiar nih sama ketua core acara. Kalau manager nih apa ini manager ini ya? Boleh dijelasin sedikit nih. Okay.
6: Manager itu sebenarnya sama aja sama koordinator, tapi itu bahasa Inggrisnya aja sebenarnya.
2: Begitu.
6: Manager, iya.
2: Koordinator dari
6: Accounting Competition.
2: Oke. Okay. Dan ini buat teman-teman acaranya udah jalan atau belum kira-kira? Sedang berlangsung atau akan?
5: Akan berlangsung.
2: Akan berlangsung pada tanggal
5: mulai tanggal 28 September ini sampai tanggal 4 Oktober 2026.
2: 4 Oktober, oke. Okay. Kita kenalan dulu sama HMA-nya deh ya, teman-teman. Kalau Amara di HMA sebagai?
4: Sebagai...
2: Sebagai apa ya? Ingat nggak? Sebagai...
4: Boleh. Sebenarnya... Aku di sini bukan bagian dari HMA.
2: Oh, HMA, oke. Okay.
4: Cuman di HMA. Maksudnya di kepanitiaan ini gitu.
2: Oke, okay. Volunteering kah masuknya? Oke. Okay. Kalau Fadil HMA?
5: Iya, aku HMA. Kalau di HMA sebagai? Aku sebagai anggota dari bidang pendidikan.
2: Heeh. Ya. Oke, okay. Kalau misalkan Halimah?
6: Aku sebagai sekretaris bidang kesekretariatan dan kewirausahaan.
2: Oke, okay, berarti kita ada berhadir teman-teman HMA 2 orang, volunteering 2 orang ya.
5: Yeah.
2: Sama yang off cam 1 ya, teman-teman ya. Dan juga mungkin bisa cerita dikit nih dari Fadil ya. Yeah. Kita kenalan sama HMA-nya dulu sedikit. Silakan apa yang mau dikenalin sama teman-teman untuk HMA-nya, mungkin dari bidang dan kegiatan-kegiatannya gitu ya.
5: Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi HMA itu sendiri merupakan himpunan, kalau kepanjangannya kan himpunan mahasiswa akuntansi. Jadi di situ sebagai tempat wadah inspirasi bagi mahasiswa S1 akuntansi di EPBWLM. Jadi dari HMA sendiri ada 4 bidang, yang mana tiap bidang tersebut berbeda-beda prokernya. Yang pertama tuh ada bidang pertama tuh ada bidang pendidikan, terus bidang kedua tuh ada bidang kemahasiswaan dan alumni, bidang ketiga kewirausahaan dan kesekretariatan ya, dan bidang yang terakhir ada hubungan masyarakat dan informasi informatika.
2: Oke, berarti ada berapa bidang tuh?
5: Ada 4 bidang.
2: Dan kamu termasuk di
5: pendidikan.
2: Iya. Ya, oke. Kalau Halimah tadi lebih ke sekretaris ya. Oke, kalau misalkan Amara OTW. Nah, sementara masih volunteer ya, sama teman-teman. Tapi untuk Pekan Ilmiah Akuntansi 2026 ini sebenarnya udah berjalan dari tahun-tahun kemarin kah atau baru di tahun ini?
5: Kalau Pekan Ilmiah Akuntansi ini sendiri sudah jadi program kerja unggulan dari HMA itu sendiri sudah dari tahun ke tahun.
2: Oke. Okay. Iya. Dari tahun berapa kalau boleh tahu? Ingat enggak masih?
5: 2018.
2: 2018. Oke, okay. Hampir satu dekade ya, iya. Teman-teman ya udah lama juga. Dan itu pure dari teman-teman program studi akuntansi ya.
5: Iya.
2: Dan itu dari awal juga dari teman-teman HMA yang menyelenggarakan.
5: Iya, HMA sebagai penyelenggaranya.
2: Sebagai penyelenggara. Iya. Oke. Okay. Kalau kegiatan HMA biasanya ngapain aja nih selain Pekan Ilmiah Akuntansi sendiri?
5: Kalau dari HMA itu sendiri ada, karena kan tadi aku sebutkan kan ada 4 bidang kan. Hmm. Jadi bidang-bidang masing-masing itu ada prokernya masing-masing. Kayak pendidikan itu contohnya kayak melaksanakan kayak apa namanya tuh?
2: Pembelajaran?
5: Pembelajaran. Okay. Pendidikan buat peningkatan soft skill buat mahasiswa-mahasiswa satu akuntansi. Contohnya kayak karena kan kami akuntansi kan, jadi kami ada membuka pembelajaran skill up mahasiswa yang mengajari cara kayak memakai Excel, cara melatih TOEFL, terus melatih aplikasi akuntansi keuangan.
2: Oke. Okay, ya. Okay.
5: Terus kayak misalnya kemaslum, sesuai namanya kemahasiswaan alumni, jadi mereka yang kayak menghimpun database-database dari kemahasiswaan dari PBWLM. Kemudian dari mereka juga yang merekatkan hubungan antara mahasiswa gitu.
2: Oke.
5: Okay. Terus dari
2: sejenis SDM ya?
5: Iya, sejenis jadinya. SDM.
2: Oke, okay, oke.
5: Okay. Terus dari bidang hubungan masyarakat dan informasi itu tuh mereka sebagai seperti namanya humas, jadi yang menghubungkan HMA dengan bidang dengan ormawa lain atau bahkan dari luar gitu.
2: Dari internal ke eksternal ya.
5: Terus okay. Karena mereka informatika, jadi mereka juga yang biasa mendesain segala bentuk yang ada di HMA itu sendiri.
2: Oke. Okay.
5: Terus untuk Kuitan mungkin bisa dari Halimah sendiri yang jelaskan.
2: Boleh.
6: Oke, okay, kalau dari Kuitan itu sebenarnya memenuhi kebutuhan dari mahasiswanya.
2: Kayak, sorry, apa tadi nama divisinya?
6: Kalau kewirausahaan dan kesekretariatan itu
2: kewirausahaan
6: disingkat.
2: Kewirausahaan dan
6: ya disingkatnya jadi Kuitan.
2: Kuitan, oke. Okay.
6: Nah, kalau di bidang Kuitan itu memenuhi kebutuhan mahasiswanya. Kayak apa sih yang mereka perluin, kami ada. Terus juga kami meningkatkan semangat kewirausahaan mereka tuh dengan mengadakan mini seminar juga seperti itu.
2: Oh, berarti ada mini-mini seminar yang diselenggarakan dari teman-teman HMA juga khususnya pada Kuitan ya.
6: Kuitan.
2: Ya, oke. Okay. Dan ini menjadi program kerja teman-teman yang pastinya setiap tahun bakal terus berubah ya sesuai program kerja masing-masing tiap apa angkatan ya,
5: iya.
2: Teman-teman. Oke. Okay. Kita kenalan dulu sementara sampai situ. Setelah ini kita bakal ngobrol sama Pekan Ilmiah Akuntansi 2026 ya. Dan juga kebetulan ada volunteering di sini, jadi kita kenalan lebih dalam juga, siapa tahu teman-teman pengen ikutan. Masih dibuka pendaftaran ya, teman-teman?
5: Pendaftaran seminarnya iya. Masih buka.
2: Untuk seminarnya masih dibuka. Nah,
5: kalau lombanya sudah ditutup karena dari lomba itu sendiri kami sudah berjalan dari preliminarinya. Sekarang untuk di hari H-nya tuh kami akan mengadakan semifinal dan final. Okay. Buat yang lolos dari preliminari tadi.
2: Oke. Okay. Ya. Tapi untuk seminar masih dibuka ya teman-teman.
5: Masih dibuka.
2: Oke. Okay. Setelahnya satu ini di Prodi FM Keep Tuning.

0: Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: terbaik kamu.
1: Di Prodo FM, teman-teman baik kamu, teman-teman Prodo 2. Masih bareng Edo dan juga teman-teman dari program studi akuntansi ULM Banjarmasin ya. Bener kan teman-teman ya? Nah, itu dia baru nyala. Ada cerita sedikit tadi teman Prodo 2 sebelumnya kenalan sama teman-teman HMA dengan 4, bilangnya apa teman-teman? Bidang.
2: Bidang.
1: 4 bidang dan juga program kerjanya masing-masing. Intinya berkutat di bidang akuntansi ya.
2: Iya.
1: Dari pendidikannya, kesekretariannya, SDM-nya, dan lain-lain. Yang pasti menaungi mahasiswa juga dari bidang jurusan program studi akuntansi.
2: Iya.
1: Nah, ini teman-teman dari Pekan Ilmiah Akuntansi 2026, kita mungkin kenalan dulu sama Pekan Ilmiahnya. Tapi sebelum itu, kita kenalan sama, kan tadi udah masing-masing sama jabatannya ya.
2: Iya.
1: Nah, ini ada beberapa jabatan teman-teman yang kayaknya mesti dielaborasi lagi ya. Fadil itu Committee Chairman of Pekan Ilmiah Akuntansi, which is artinya ketua pelaksana gitu.
2: Ya, betul.
1: Oke, ini berarti Fadil ketua pelaksana.
2: Betul.
1: Terus ada Halimah sebagai Manager of International Accounting Competition, berarti
3: koordinator
1: ya. Dari acaranya sendiri.
3: Acara accounting competition-nya, lombanya. Oke,
1: karena ini kan pekan ya, dengan rangkaian acara lainnya ya. Sama Amara berarti Manager of International Seminar, berarti seminarnya
3: ya,
1: gitu kan ya. Oke. Nah, mungkin diceritain dikit nih Fadil, karena ini kan pekan.
2: Ya.
1: Berarti kan menggabung beberapa acara dalam satu minggu gitu. Walaupun mungkin mesti satu minggu juga ya.
2: Betul.
1: Nah, bisa diceritain untuk pekan tilawatil Qur'annya bukan. Pekan ilmiah akuntansinya, teman-teman.
2: Oh ya, jadi acara utama dari Pekan Ilmiah Akuntansi itu sendiri ada, kita berlangsung dari mulai hari Senin ini.
1: Ya, mungkin dari timeline-nya juga ya.
2: Ya, timeline-nya.
1: Oke.
2: Hari pertama kami mengadakan pembukaan, pembukaan secara simbolis buat keberlangsungan dari Pekan Ilmiah Akuntansi itu sendiri. Terus hari keduanya kita akan mengadakan seminar internasional. Terus kemudian hari ketiganya kita ada break sehari, kemudian lanjut ke semifinal, terus lanjut ke final, baru setelah final itu sendiri kita ada agenda tambahan buat peserta dari lomba akuntansi itu sendiri. Buat kita ajak jalan-jalan ya dengan field trip. Kemudian setelah field trip akan kita adakan agenda awarding buat mengumumkan siapa pemenang dari accounting competition yang kita selenggarakan.
1: Oke, berarti awarding itu adalah acara puncaknya teman-teman ya?
2: Ya, betul.
1: Itu di hari apa untuk awardingnya?
2: Untuk awardingnya di hari terakhir, hari Minggu.
1: Tanggal berapa itu?
2: Tanggal 4 Oktober 2026.
1: 4 Oktober, tapi mulainya dari tanggal 28 tadi ya?
2: 28, iya.
1: 28 untuk hari Senin tadi teman-teman. Dan tadi katanya juga ada acara yang emang udah berlangsung sebelumnya ya?
2: Iya.
1: Nah, apa itu kira-kira?
2: Kalau yang sebelumnya itu, pertama di tanggal 9 September 2026 itu.
1: Kemarin ya?
2: Iya, kemarin itu kegiatan preliminary round. Mm-hmm. Yang mana di situ adalah babak penyisihan bagi para peserta dari accounting competition. Mm-hmm. Jadi di situ kita akan menentukan 6 tim terbaik yang bisa kami loloskan ke semifinal.
1: Okay.
2: Kemudian agenda yang kedua sebelum hari H-nya itu ada technical meeting yang baru kami laksanakan di hari Selasa kemarin, yaitu tanggal 22 September 2026. Di situ agenda technical meeting di mana kami memberikan teknis-teknis lomba yang akan dilaksanakan secara langsung di Banjar ini.
1: Oke.
2: Okay. Yeah.
1: Yang mana lombanya terselenggara pada tanggal?
2: Terselenggara pada tanggal 1 Oktober sama 2 Oktober 2026.
1: Oke.
2: Okay. Di hari Kamis sama Jumat.
1: Oke. Okay. Dan itu masuk ke lomba dari accounting international accounting competition tadi ya.
2: Iya, betul.
1: Berarti karena namanya internasional ini cakupannya berarti sampai
2: luar negeri.
1: Luar negeri.
2: Iya.
1: Dan ada pendaftaran juga.
2: Ada. Sebanyak dari 2 tim dari Filipina.
1: Oke, teman-teman Tagalog ya, Sohib Tagalog. Dan juga menariknya ini tuh acara tahunan ya teman-teman ya. Jadi
2: tahunan.
1: Selalu diselenggarakan sama teman-teman dari HMA sendiri.
2: Iya.
1: Yang mana berarti acaranya selalu harusnya sukses ya. Dan lancar,
2: insya Allah
1: gitu kan? Ya. Karena udah tahunan dari 2000 berapa tadi? 2017 ya?
2: 18
1: dari 2018 teman-teman sampai 2026 terus berlangsung. Yang pasti ada perubahan ya di setiap tahunnya gitu. Dan tahun ini juga teman-teman udah dijelasin sedikit. Nah, terus kalau dari berarti berapa rangkaian tuh untuk pekannya di dalam satu pekan? Ada
2: satu.
1: Ada apa aja tadi?
2: Ada 6 berarti.
1: Ada apa
2: aja? Karena kita ada break. Pertama ada pembukaan, kedua seminar,
1: ada
2: ketiga,
1: seminar,
2: semifinal,
1: ada semifinal,
2: keempat final,
1: ada final,
2: kelimanya field trip, keenamnya awarding.
1: Field trip itu apa kira-kira?
2: Kalau field trip yang kami adakan di tahun ini, kami akan mengajak para peserta lomba buat bejukungan ke pasar terapung, terus ke museum masaka.
1: Oh, itu maksudnya field trip ya?
2: Ya, sama buat ngantar mereka ke tempat perbelanjaan oleh-oleh.
1: Oke. Karena emang internasional ya teman-teman.
2: Yeah.
1: Kalau beberapa dari yang Indonesia yang kamu tahu?
2: Kalau dari Indonesia yang dari Kalimantan Selatan ada ada tiga, terus yang dari luar Kalimantan ada satu.
1: Oh iya, jadi dari mana itu satu?
2: Satunya dari Jakarta.
1: Oh dari Jakarta.
2: Dari Tarumanegara.
1: Oke, dan tadi ada Filipina ya?
2: Iya.
1: Dua kelompok ya teman-teman ya. Oke, berarti ini ada seminar, kalau kita rangkum ya, ada seminar sama accounting competition-nya.
2: Iya, betul.
1: Gitu kan ya teman-teman. Nah, mungkin kita pengen cerita dikit nih ke pengurus-pengurusnya ya. Mau yang mana dulu? Mau yang competition apa yang seminar dulu nih? Boleh, boleh seminar dulu, silakan Amara.
0: Jadi seminarnya nanti akan dilaksanakan di tanggal 29 September di hari Selasa. Itu kami narasumbernya ada tiga. Ada keynote speakernya Ibu Surya Zainuddin dari University Malaya. Terus yang kedua ada Bapak Muhammad Yamin dari Otoritas Jasa Keuangan Pusat. Terus ada Bapak Didik Triwibowo dari PT Adara Indonesia.
1: Oke, topiknya seputar?
0: Topiknya seputar greenwashing. Untuk temanya sendiri, The Green Illusion, Deconstructing Greenwashing, and its impact on the integrity of sustainability reports.
1: Oke. Intinya, ini ngomongin seputar apa?
0: Intinya ini ngomongin tentang akuntansi itu nggak melulu soal angka, tapi juga transparansi di laporan keuangan, terus penyusunan laporannya, terus kenapa sih perusahaan itu harus berintegritas gitu.
1: Oke, makanya topik utamanya greenwashing tadi ya teman-teman ya. Oke, ini berarti hasil dari diskusi dan rembuk sama teman-teman ya?
2: Ya, betul.
1: Oke, kalau aku mau nanya ke Fadil, kira-kira kenapa mengambil topik ini nih buat di seminar?
2: Ya, karena sejauh ini kan banyak orang ngira kalau akuntansi ini cuma fokusnya ke laporan keuangan saja gitu. Tapi semakin perkembangan zaman kita, apa namanya, dan perusahaan kan masih banyak yang go public segala macam. Jadi mereka tuh bakal diwajibkan untuk melakukan laporan keberlanjutan yang mana mereka akan mempertanggungjawabkan apa saja yang mereka perbaiki atas atas perusahaan apa usaha yang mereka lakukan gitu.
1: Betul, betul. Dan keuangan yang dikelola gitu ya.
2: Terus dari yang laporan itu sendiri kan ada yang namanya risiko greenwashing. Jadi greenwashing itu sendiri kayak mereka mengaku-ngakunya mereka main bersih gitu. Ternyata faktanya di lapangan mereka yang kayak memalsukan laporannya. Jadi kita akan membuka secara tuntas mengenai itu di seminar nanti.
1: Manipulasi dan lain-lain.
2: Iya, manipulasi keuangan dan laporan.
1: Oke. Kalau dari Amara, kenapa kira-kira teman-teman memang sangat kuat nih untuk mengangkat topik ini?
0: Sebenarnya kurang lebih sama kayak Fadil tadi ya, karena banyak perusahaan yang mengaku sudah hijau, sudah go green gitu, sudah ramah lingkungan, tapi seberapa jauh sih mereka ramah lingkungannya begitu. Terus ini menurut aku juga penting supaya masyarakat luas itu, jadi bukan cuma mahasiswa akuntansi aja yang bisa tahu apa itu greenwashing dan segala macamnya, kan itu bahasa akuntansi ya. Tapi harapannya supaya masyarakat luas, akademisi, profesional itu juga tahu dan aware lah gitu.
1: Oke. Apakah greenwashing ini topik yang tabu di antara kita, teman-teman? Atau enggak juga, emang semuanya tahu gitu terhadap greenwashing ini?
0: Sebenarnya sih enggak semuanya kayaknya ada yang tahu.
1: Ya. Makanya teman-teman bikin seminarnya ya, biar ada apa ya, the more we know juga gitu seputar pengetahuan greenwashing sendiri. Oke. Ada lagi teman, Pak Dio? Cukup?
2: Bentar.
1: Seputar greenwashing, coba masih dipikirin lagi. Kita beralih ke Halimah ya. Untuk international accounting competition-nya mungkin ada yang pengen dijabarkan ke teman-teman.
3: Di sini kami tuh bahas kasus tentang keberlanjutan dan tentang audit akuntansi keberlanjutannya. Jadi nanti peserta itu diuji gimana sih problem solvingnya terkait keberlanjutan akuntansi, terus juga bagaimana mereka memberikan solusi. Makanya saat di final nanti ada konsepnya mereka itu bikin materi buat dipresentasikan seperti itu.
1: Oke. Ini bentuknya KTA gitu kah teman-teman? Atau paper kah?
2: Bukan, lomba akuntansi.
1: Ya berarti bagaimana bentuknya teman-teman dalam lomba itu?
2: Oh ya, kalau di final itu kayak ada studi kasusnya gitu. Okay. Studi kasusnya itu terkait dengan greenwashing atau keberlanjutan. Karena mereka akan
1: dengan seminar juga ya. Okay.
2: Karena mereka bakal berperan sebagai auditor. Dan auditor tuh nggak cuma memeriksa keuangan aja, tapi memeriksa keberlanjutannya juga. Jadi mereka bakal dituntut agar bisa sebagai auditor meneliti kayak apa saja sih yang disembunyikan atau segala macamnya gitu. Jadi di situ yang bakal dinilai dari mereka.
1: Oke. Dan itu di tahapan?
2: Tahapan final.
1: Tahapan final. Untuk semifinalnya, teman-teman, atau tahapan seleksinya? Boleh, silakan.
3: Pada sebenarnya seperti pada umumnya kayak jawab-jawab soal dan lain sebagainya, tapi ada konsep kayak mereka bawa makan kayak contohnya mereka bawa makanan, terus mereka sandingkan dengan hewan apa sih yang mereka jaga seperti itu, dan dilanjutkan dengan seperti apa mereka menjaga lingkungan seperti itu. Jadi ada soal-soal dan tidak bisa dijabarkan juga rahasia lah, jadi kurang bisa memberitahu.
1: Adakah dari teman-teman di sini yang pembuat soalnya?
2: Untuk pembuat soalnya tidak ada, karena dari fun fact-nya sendiri divisi soal itu kayak ibaratnya independen dari kepanitiaan ini sendiri. Jadi nggak ada yang boleh tahu, bahkan ketua panitia pun nggak tahu. Jadi cuma mereka yang tahu dan dosen pembimbingnya.
1: Berarti dengan kerahasiaan penuh teman-teman menjawab soal-soal yang udah dibentuk ya, agar bisa melewati tahap seleksi menuju ke tahap grand final gitu teman-teman ya. Yang nanti di tanggal
2: 2 Oktober.
1: 2 Oktober. Itu untuk Pekan Ilmiah Akuntansi 2026. Ada lagi yang belum kita jabarkan mungkin dari rangkaian acaranya?
2: Mungkin di field trip sama Ording.
1: Boleh. Ya. Field trip gimana, ceritain aja.
2: Field trip karena kita akan mengajak dari orang luar kan, jadi kita mau mengenalkan kebudayaan dari Banjarmasin ini sendiri, yaitu kearifan lokalnya kan. Kita kan dikenal sebagai Banjarmasin Kota Seribu Sungai. Jadi kita bakal mengenalkan gimana sih kita tuh sebagai orang Banjar memanfaatkan sungai sebagai semaksimal mungkin gitu. Jadi kan di mana-mana kan pasar tuh biasanya kayak di suatu tempat gitu. Tapi kalau di Banjarmasin, pasar bisa diadakan di atas jukung atau di sungai malah. Jadi kita mau memperkenalkan ke orang dari luar kalau Banjarmasin tuh banyak idenya. Bahkan berjualan bisa di atas kapal, di sungai. Gitu.
1: Tapi enggak sekedar dimiripin Thailand aja ya.
2: Iya.
1: Ada keunikannya tersendiri gitu, teman-teman. Itu di field trip. Kalau di awarding, teman-teman?
2: Kalau di awarding mungkin seperti kayak agenda seremoni pada umumnya. Kita awalnya kayak bakal mengadakan hiburan buat para peserta karena sudah mereka kan berjuang sudah dari preliminari terus ke semifinal. Jadi kami mau memberikan ibaratnya tuh momen yang berharga buat mereka itu, nah, karena mereka kan udah jauh-jauh ke sini. Jadi kami maunya mereka bakal mengenang momen yang kami selenggarakan ini gitu.
1: Dan ini juga rangkaiannya tuh walaupun namanya Pekan Ilmiah Akuntansi, tapi secara rangkaian kayaknya satu bulan ya teman-teman ya. Ya kan? Bener kan? Satu bulan ya, dari awal teman-teman apa kompetisi sampai nanti awarding gitu hitungannya. Dan ini juga pasti menjadi kayaknya acara paling besar teman-teman prodi akuntansi.
2: Iya betul. PIA ini, Pekan Ilmiah Akuntansi 2026 atau yang biasa kami singkat sebagai PIA 2026 ini, itu tuh program kerja unggulan dari himpunan kami, yaitu Himpunan Mahasiswa Akuntansi PBLM. Jadi karena ini kayak event terbesar, jadi kami maunya ini berskala internasional. Oleh karena itu, jadi kami seminarnya kami adakan secara internasional. Terus lombanya kami adakan secara internasional juga.
1: Dan ini juga ngobrolin seminar ya, yang harusnya masih dibuka ya pendaftarannya teman-teman.
2: Iya, dibuka sampai tanggal 27 September 2026. Ini terbuka buat mahasiswa dan orang-orang umum juga.
1: Nanti bakal kita bahas lebih lanjut setelah ini teman-teman, promonya ya. Jadi keep tuning di Prada FM, teman terbaik.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Di Prodo FM, teman terbaik kamu, Tom Prodo. Aku masih bareng sama teman-teman dari program studi akuntansi ULM Banjarmasin ya teman-teman. Dan sebenarnya aku mau nanya dulu nih teman-teman, sampai hari ini udah lumayan capek kah atau gimana?
2: Alhamdulillah lumayan capek.
1: Ini hamin 10 lah anggapannya ya. Sebelum berakhir semua ini ya teman-teman.
2: Ya, hamin 10.
1: Anggaplah sebelum semuanya selesai, berarti masih tersisa energinya untuk melaksanakan penghujung acara ya teman-teman.
2: Betul.
1: Untuk awarding
2: harus bisa.
1: Tuh, Amara insyaallahnya udah 20% loh. Dengan energi yang tersisa. Kita masih ngobrolin seputar tadi, spill dikit seputar seminar ya. Nah, mungkin bisa diceritain lebih lengkapnya sama Amara, tempat, tanggal, dan bagaimana cara teman-teman ikutan.
3: Oke, jadi untuk seminar ini kan tadi seperti yang dijelasin Fadil ada dua agenda. Itu di tanggal 28-nya ada opening, itu nanti dihadiri sama petinggi, sama tamu undangan dosen, terus sama Ormawa juga. Terus untuk seminar sendiri di tanggal 29 hari Selasa itu dilaksanakannya di Lecture Theater FEB ULM. Dari jam 8 itu udah registrasi peserta sampai ya kemungkinan sampai habis zuhur.
1: Oke. Dan aku sepertinya penasaran sih sama topik yang dibahas ya teman-teman. Karena mungkin teman-teman yang berada ataupun sebagai karyawan, ini salah satu topik yang seksi gitu untuk dibahas. Untuk seputar greenwashing ini teman-teman berdua. Tapi untuk pendaftarannya udah mulai dibuka ya?
3: Udah.
1: Dari tanggal berapa kemarin?
3: Dari tanggal 20 Agustus sudah dibuka.
1: 20 Agustus sudah dibuka sampai tanggal
3: 27 September.
1: 27. Apakah ada OTS teman-teman mungkin? Kira-kira
3: ada
1: ya. Tapi kalau udah memenuhi berarti udah ditutup ya teman-teman ya. Sesuai kapasitinya tadi 250
3: secara offline.
1: Oke, sekarang udah sampai setengahnya, 50%?
3: Sudah.
1: Oke, berarti tersisa nih teman-teman. Dan bagaimana caranya buat teman-teman yang pengen ikutan gabung nih dengan topik yang tadi dijelasin sama Amara juga?
2: Ya, cara.
1: Adil.
2: Ya, jadi teman-teman tuh bisa aja mengisi G-form dari pamflet yang disebar luas di sosial media. Atau bisa juga teman-teman buka di IG PIAULM 2026. Di situ kami ada membuka Linktree, di situ ada Google formulirnya. Teman-teman bisa isi aja. Terus dari harga-harga OTS-nya sendiri, buat mahasiswa dari PBULM itu sendiri harganya Rp35.000.
1: Okay.
2: Terus buat peserta online, baik dari FEB sendiri atau dari orang dari publik gitu, Rp35.000 juga.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau orang luar FEB ULM, kalau mau daftar seminar secara offline, mereka bayarnya untuk sekarang karena udah gelombang 3 kan, udah di akhir-akhir nih, jadi mereka bayarnya Rp55.000.
1: Oke. Okay. Gelombang pertama emang berapa?
2: Gelombang pertama kami Rp40.000.
1: Oke. Okay.
2: Gelombang keduanya Rp45.000. Terus gelombang 3-nya 55.
1: Gelombang 4 100.000.
2: Enggak. Ya gelombang terakhir udah.
1: Enggak ada. Itu nanti masuk topik greenwashing ya, kenapa jadi 100.000 teman-teman. Tapi juga ini sangat menarik buat teman-teman yang mungkin into sama topiknya ya. Khususnya mungkin anak-anak akuntansi ya, teman-teman dari kampus manapun gitu. Tapi kalau boleh dibilang nih, kenapa sih teman-teman mesti ikutan seminar ini? Mungkin ada yang masih belum dapat nih untuk intinya biar bisa ikut gabung nanti.
3: Karena di seminar ini yang menarik itu nggak cuman temanya aja sebenarnya, tapi karena narasumbernya ada 3 dan beda-beda, jadi kita bisa tahu perspektif dari akademisi dari Ibu Surya, terus kita bisa tahu juga perspektif dari regulator yaitu OJK, terus kita bisa tahu perspektif dari praktisinya yaitu dari Adaro. Terus untuk temanya sendiri karena kayak supaya mereka itu tahu kalau misalnya akuntansi itu nggak cuma angka aja, tapi supaya orang-orang lebih aware juga sama laporan keuangan ini bener apa enggak gitu. Tapi di sini mau disclaimer dulu, sebenarnya greenwashing itu nggak mesti berbohong, cuman lebih ke klaim atau citra yang menyesatkan aja dari perusahaan, terus tapi mereka itu memberikan gambaran yang nggak sesuai gitu.
1: Ketidaksesuaian ya,
3: ketidaksesuaian.
1: Tapi bisa juga jatuhnya ke manipulasi juga ya teman-teman, yang mana mungkin sepertinya marak terjadi di beberapa perusahaan gitu teman-teman ya. Alright, sangat menarik dan sangat menjual sekali nih teman-teman dengan yang tertarik dengan topiknya. Mungkin ada lagi yang pengen disampaikan dari Amara, Halimah, atau Fadil? Sebelum aku ke Fadil ya, Halimah aman? Cukup aman ya, Amara?
3: Aman.
1: Oke, mungkin Fadil terakhir nih. Harapannya buat di tahun ini, karena kamu sebagai ketua ya di tahun ini, gimana? Apakah nanti teman-teman yang memenangkan kompetisi bisa berdampak kah, atau bagaimana seminarnya nanti berjalan?
2: Jadi harapanku itu sendiri, mulai kita, mungkin aku mulai dari panitianya aja dulu.
1: Boleh.
2: Dari panitia aku berharap mereka join dari kepanitiaan Pakademi Akuntansi itu sendiri gak cuma buat mengisi kegabutan aja, tapi aku harap mereka tuh dapat ilmunya gitu, nah pengalaman yang berharga. Terus buat peserta, aku harap untuk peserta lomba mereka bisa benar-benar memberikan dampak untuk masa depan akuntansi itu sendiri. Karena dari perspektif kami sendiri kan awalnya kan akuntansi itu sendiri kan buat laporan keuangan aja, tapi semakin berkembangnya zaman, gak cuma keuangan aja, tapi keberlanjutannya juga harus diperhatikan gitu. Jadi aku harap peserta lomba tuh bisa jadi sebagai salah satu pionir gitu, nah pionir perubahan, supaya akuntan tetap bisa menjadi pionir untuk masa depan gitu. Terus untuk apa lagi ya?
1: Hasilnya nanti buat
2: hasilnya
1: teman-teman?
2: Hasilnya aku harap semoga semuanya sukses.
1: Amin. Itu dia intinya teman-teman ya. Dan semoga setelah semua acara ini selesai, semuanya bisa membanggakan acara yang diselenggarakan selama satu bulan ini ya guys ya. Karena aku yakin kalian sangat capek dari perumusan. Ini bukan cuma satu bulan, mungkin kalau dari merumuskan acaranya, karena acara terbesar dari teman-teman juga. Yang pasti nanti seru untuk seminarnya, dan baik kompetisi maupun seminar itu dibikin pasti dengan suatu tujuan ya. Dan tujuan itu harapannya menjadi mimpi juga dari teman-teman jurusan akuntansi atau bahkan dari panitia untuk Pekan Ilmiah Akuntansi 2026 ini sendiri gitu ya. Oke, aman ya teman-teman ya.
2: Aman.
1: Itu dia teman-teman Pradua. Kalau kepo dan pengen tahu kelanjutan dari Pekan Ilmiah Akuntansi 2026 ini bisa ke Instagram teman-teman. Boleh?
2: Boleh.
1: Di mana?
2: @piaulm2026.
1: @piaulm2026. Kalau HMA-nya ada Instagram HMA?
2: Ada.
1: Di mana?
2: @hma_fblm bisa dibuka di Instagram atau di TikTok. Terus yang Pia tadi juga bisa dibuka lewat IG atau TikTok.
1: Nah, kalau bisa lewat TikTok ini pasti teman-teman ngonten ya, kita lihat saja bagaimana itu teman-teman. Selama semoga sukses sampai akhir ya teman-teman ya. Amin. Sampai awarding sama selesai, Amara, Halima dan juga Fadil. Udah cukup juga semuanya, semoga lancar deh dan juga full nih untuk yang nonton seminar nanti di 250 ya.
2: Amin.
1: Oke, itu dia teman-teman Pradua, dan keep tuning karena setelah ini aku pasti bakal lanjut ke request time ya teman-teman di Sore Ceria. Kita nantikan lagi program kerja berikutnya dari teman-teman akuntansi, semoga lebih membanggakan dan juga bisa berdampak ke pemuda, masyarakat maupun juga lingkungan teman-teman. So, keep tuning terus di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Request time di Pro 2.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
5: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

di Pride FM, teman terbaik kamu tahu Pride Wake Up Tenis. Setelah ini langsung lanjut lagi kita ke request time edisi sore hari ini ya teman Pride 2. Tapi sebelum itu kita temani dulu dengan Pamungkas to the Bone-nya. Check this out.

di Prada FM, teman terbaik kamu Tanggung Prada 2. Lanjut, aku bacain dulu requestan pertama dari WhatsApp kita Tanggung Prada 2, dari Bahrum di Jakarta yang katanya pengen dengerin lagunya Shane Villan, Beautiful in White. Udah kita playlist dan siap diputerin teman-teman ya, untuk menemani kamu. Pas banget nih dengerin lagu ini di sore-sore mendung kamu Tanggung Prada 2. Jangan lupa juga untuk pakai masker ya, warga Banjarmasin dan sekitarnya. Kita juga buka request di 95.2 FM Prada 2 RI Banjarmasin sore hari ini. So, this is requestan Bahrum, Shane Villan, Beautiful in White.

di Brother FM untuk terbaik kamu tahun Pro 2 masih di 95.2 FM Pro 2 Rai Banjarmasin di Request Time. Mohon maaf nih teman-teman yang baru-barunya kita masih proses dulu ya buat input tahun Pro 2. Jadi silahkan diganti-ganti dulu lagunya yang mungkin belum tersedia di kita. Aku mau bacain untuk beberapa teman-teman berbinar ya. Ada Nai dan juga Windy yang request lagu Sabrina Leonor dengan Selesai. Itu udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga di TikTok ada Lars Puspitasari yang request lagu Tulus dengan Gajah. Check this out.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Masih berada ada di Request Time edisi kali ini. Request Time sore ini tuh slow living ya teman-teman. Jadi kita santai aja sambil menyapa teman-teman yang udah stay tune di live TikTok kita edisi sore hari ini. Lanjut, requestan berikutnya ada dari Jijel yang request lagu Hi-Fi dengan Kereta Kencan, dan Aku Purnama yang request Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan Nabila Takia. Check this out.

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2 lanjut untuk requestan berikutnya. Ada dari beberapa teman-teman yang ikut bergabung juga ya. Salah satunya dari siapa ini? Hina Rolls yang request lagu Terpesona BCL dan Just Flow. Terus juga ada dari Sria Selalu yang request lagu Rio Laskar Sumpah Mati. Check this out.

di Prada FM, teman baik kamu, teman Prada Dustin. Belum, sebelum aku bacain requestan Dustin, ini ada Rio Laskar dengan Sumpah Mati tadi yang di request sama Sria selalu ya. Dan juga di live TikTok kita ada Dustin Ger yang request lagu John Mayer dengan Emoji Wave. Terus juga di tadi di TikTok ya Dustin, di WhatsApp ada Lara Purnamasari yang request lagu Ayo Come On dari Gita Gutawa. Langsung aja check this out.

Di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado, lanjut requestan berikutnya ada dari Bubble Tina yang request lagu Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Terus juga ada Pia yang request lagu Nicki On The Drive Home. Apakah lagu Nicki On The Drive Home ini jadi lagu penutup kita? We'll see, teman-teman Prado ya. Kita puterin dulu untuk dua lagu berikutnya.

favoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

kita sediakan satu slot khusus gitu ya, asal langsung di request. Dan juga buat teman-teman, thank you yang udah ikutan gabung Tsunami. Kan udah tadi on the drive home, gimana sih? Tadi kita dengerin Niki on the drive home tahun Pro 2 yang menghantarkan kita ke senja mendung ini. Ganti lagi Yan. Dan juga buat tahun Pro 2, thank you semuanya udah ikutan gabung ya di sore menjelang senja menjelang maghrib ini tahun Pro 2. Yaudin Blasem, oke. Kita puterin Blasem dulu nih berarti sebelum durian ya. Jadi buat teman-teman thank you juga yang udah ikutan gabung. Requestan terakhir dari Yan, Blasem by Edorama udah kita playlist dan siap diputerin. Terus lanjut sama Nona dengan durian. Check this out and see ya in the next request time teman-teman.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku yang belum usai membahas mengenai luka batin yang kerap dimiliki oleh manusia yang belum disadari secara penuh keberadaannya. Tidak hanya fisik, namun batin pun juga bisa mengalami luka. Akan tetapi, tidak seperti luka fisik yang memiliki rupa nyata, seperti luka tusuk, robek, atau lecet. Luka batin justru terkesan abstrak atau sulit untuk dilihat secara langsung. Oleh karenanya, luka batin jarang atau tidak pernah dibicarakan. Time heals nothing merupakan frasa yang dipilih oleh penulis untuk membuka pembahasan tersebut. Selama ini, banyak orang yang berpikiran bahwa luka batin akan sembuh dengan sendiri seiring berjalannya waktu. Demikian juga ketika kita lama-kelamaan akan mampu memaafkan orang yang dahulu pernah menyakiti. Begitu pula dengan trauma yang lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Namun, semua pandangan itu keliru. Menyembuhkan luka batin bukan pekerjaan pasif, menunggu. Seseorang tidak bisa diam dan membiarkan waktu yang bekerja. Menyembuhkan luka batin memerlukan komitmen, di mana kita harus menyediakan waktu, energi, dan biaya untuk sembuh dari luka psikis yang ditumpuk entah sejak kapan. Luka ini serupa dengan luka fisik yang perlu dibersihkan, ditutup, dirawat, dan disembuhkan agar semakin parah. Setiap luka fisik membutuhkan penanganan dan perawatan yang berbeda. Jika intervensi yang diberikan tidak tepat, maka luka tersebut dapat mengalami infeksi, bengkak, hingga menjadi lebih parah. Demikian pula dengan luka batin yang membutuhkan langkah yang tepat untuk menyembuhkannya. Agar luka batin dapat sembuh, dibutuhkan terapi psikologis dengan berbagai metode, intensitas, dan frekuensi yang berbeda. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap luka batin akan sembuh dengan sendirinya. Banyak orang yang ke psikolog baru sekali kemudian merasa sia-sia karena telah membayar mahal hanya untuk sekadar curhat. Padahal layaknya dokter, psikolog, atau psikiater perlu waktu untuk mendiagnosis pasiennya. Belum lagi banyak orang yang denial merasa dirinya baik-baik saja, tapi kerap melukai orang-orang di sekitarnya atau menyakiti diri karena luka batin yang belum sembuh. Oleh karenanya, buku ini hadir untuk mengedukasi dan membumikan bahasan mengenai luka batin yang dikemas dalam 4 bagian. Buku yang sangat menarik ketika teman-teman ingin mencoba memahami diri lebih jauh. Menggali, mengenali, dan memberi nama kepada luka yang sebelumnya ada, namun kita tidak pernah sadar bahwa luka itu ada. Luka yang timbul dari berbagai aktivitas hingga menimbulkan trauma dalam hidup. Setidaknya kita bisa tahu nama luka tersebut dan apa penyebabnya, sehingga dalam sisa perjalanan hidup, kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri. Buku ini dikemas dengan 4 bagian, bahasa yang lugas, serta dihias dengan ilustrasi yang menarik. Hal tersebut membuat para pembaca mampu memahami pesan yang diberikan oleh penulis. Buku ini seakan-akan mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak dan berdialog dengan diri sendiri. Bertemu, berbincang, dan memeluk diri sendiri serta berusaha memaafkan kejadian yang telah ada. Tentunya proses tersebut bukanlah proses instan, bahkan bisa jadi berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, kesadaran dan kemauan menjadi langkah awal untuk memulai mencintai diri sendiri. Demikian esensi buku yang belum usai, karya Pijar Psikologi.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Berada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada 2 masih berada teman-teman kamu juga di Sore Ceria Irama Senja untuk edisi kali ini ya, sembari menanti jelang azan maghrib berkumandang teman-teman Prada 2 untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menikmati perjalanan untuk kamu yang mungkin baru pulang dari kerja ataupun juga tempat awal tadi kamu teman-teman Prada 2 ya. Ditemenin terus bareng sama Prada 2 FM dan tentunya semoga kegiatan sampai malam hari nanti tetap lancar bareng sama kita untuk update beberapa info terbaru lainnya dan juga sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu di 95.7 FM Prada 2 RRI Banjarmasin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ini Rin, kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk purut ini, bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pakai jipluk lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi dari dia untuk sore ceria atau Wush edisi sore hari ini bareng Edo ya teman-teman. Keep tuning, karena setelah ini masih lanjut sama penyiar lainnya teman Prodi 2 di Jaga Malam atau STMJ sampai tengah malam aja. So, keep tuning terus di 95.5 FM, teman terbaik kamu di 95.5.

0: Nia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti negara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu. Teman.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.

95,2 FM. Elewa Jelmasin, teman terbaik kamu. Barang aku Selina menemani di Pro 2 Komenin ya. Seperti biasa, satu jam menemani kamu dengan berbagai macam informasi yang lagi tren. Tapi bukan hanya menyampaikan informasi aja, teman berdua. Tapi juga aku pengen tahu tanggapan-tanggapan dari teman berdua semuanya. Bebas mau nanggapin apapun karena ini Pro 2 Komenin ya. Dan yang pengen aku bahas tentang Banjarmasin. Banjarnya masin. Kenapa teman berdua? Karena sesuai dengan airnya ya, di beberapa tempat ternyata tuh lagi asin. Jadi kalau misalnya kita lagi mandi tuh kayak mandi pakai air laut atau minum air garam. Jadi beberapa hari ini teman-teman aku tuh ngerasa pusing banget karena salah satu yang terdampak adalah di daerah aku. Ngerasa kayak mandi jadinya gak bersih gitu ya teman-teman, karena ya tadi airnya termasuk yang kotor dan juga tiba-tiba aja asin aja. Padahal kan ini udah kota Banjarmasin tuh setengah abad. Tepatnya juga tanggal 24 September ya teman-teman, menjadi hari jadi ke-500 kota Banjarmasin. Tapi ternyata banyak banget persoalan-persoalan yang kita temui. Mulai dari karhutla ya teman-teman, kabut asap yang mengganggu jarak pandang kita di jalanan. Terus juga kesehatan. Ditambah lagi ini air ledeng yang semakin langka. Dan juga kalau ada pun ternyata tiba-tiba aja airnya asin. Kan bakalan ngaruh juga ya teman-teman. Jadi bagaimana nih tanggapan kamu, langsung aja berikan di WhatsApp kita di 0811511420 atau di Instagram kita di @rri_banjarmasin.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Enggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
5: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM, Banjarmasin, teman terbaik kamu. Gimana nih nomor 2 buat kamu yang tinggal di Banjarmasin ya? Apakah kamu salah satu yang terdampak juga air ledengnya tiba-tiba aja berubah jadi asin ya? Ada kabar yang lagi ramai dirasakan warga Banjarmasin. Belakangan sejumlah wilayah di Banjarmasin itu mengalami masalah air ledeng yang terasa asin akibat meningkatnya kadar garam ya pada sumber air baku karena intrusi air laut. Kondisi ini juga bahkan membuat warga tuh harus mengandalkan air galon untuk minum dan memasak. PM Banjarmasin juga menetapkan distribusi air di sejumlah wilayah terdampak hanya untuk kebutuhan MCK alias mandi, cuci, dan kakus ya, bukan untuk diminum atau memasak. Buat teman perlu nih juga merasakan ledeng ya, yang juga merasakan air ledengnya tiba-tiba aja asin, gimana kondisinya di tempat kamu? Apakah sampai harus antri atau borong air galon nih teman-teman? Bisa sharing pengalaman kamu dan berikan komentar kamu juga di 2 komen ini sekarang juga.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bilang kalau Serina di Pro2 komenin ya. Masih ngebahas tentang persoalan yang ada di kota Banjarmasin nih, yang gak hanya kerhutlah dan juga kabut asap, tapi ternyata ditambah lagi kelangkaan air ledeng ya. Di beberapa tempat tuh memang tidak memungkinkan untuk dijadikan air minum tempat Pro2. Ada beberapa komentar dari tempat Pro2 juga yang sudah masuk. Tapi sebelum itu juga aku memberikan informasi ya, bahwa PAM Banjarmasin tuh ternyata menetapkan distribusi air di sejumlah wilayah juga terdampak hanya untuk kebutuhan MCK alias mandi, cuci, kakus, teman berdua. Kalau aku sendiri termasuk yang kena dampaknya ya, karena aku di Banjarmasin Barat, tapi kalau di Banjarmasin Utara ternyata enggak. Nah ini ada berapa yang masuk, ada dirinya Maulida di tempat Ulun juga mulai terasa asin, terpaksa air galon buat minum, dijadikan jadi air mandi katanya, waduh. Terus juga ada juga dirinya Aulia, ya, air ledeng kada bisa diminum, mandi masih bisa tapi rasanya kada nyaman. Terus juga ada dirinya Nazmi, depot air penuh terus, ternyata banyak yang ngalami juga ya. Nah kalau kamu sendiri bagaimana ditanggapannya, dan juga apakah termasuk yang terdampak?

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
1: Boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Gaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Sembari aku jawab, Amir, menyelamatkan teman terbaik kamu. Aiki, lanjut lagi aku bacain ya berapa fakta yang mengakibatkan ya temu perdua kondisi kota Banjarmasin sekarang ini. Soal kadar garamnya juga dan wilayah yang terdampak. Jadi masalah air ledeng ini yang asin ini terjadi di semua wilayah Banjarmasin. Saat ini terdampak antara lain Banjarmasin Barat, sebagian Banjarmasin Tengah, dan beberapa wilayah Banjarmasin Utara. Sementara Banjarmasin Timur, Selatan itu menggunakan sumber air baku yang berbeda. Dan air ledeng sementara itu hanya untuk MCK ya, buat warga di wilayah terdampak air ledeng yang didistribusikan. Sementara itu diperuntukkan untuk MCK, mandi, cuci, dan kakus, bukan untuk minum atau memasak tamu perlu. Warga juga dihimbau untuk menyiapkan air layak minum dari sumber lain. Dan ini juga menjadikan permasalahan ya tamu perlu, karena air galon jadinya banyak yang ngantri. Terus walaupun air ledingnya tetap bisa nyala ya, cuman kalau aku sebagai warga yang terdampak juga gak enak sama berdua. Ada masih kotor-kotornya dan juga ngerasa kayak aneh aja gitu mandinya dengan air yang tidak seperti biasanya. Kita bacain lagi ya beberapa komentar yang sudah masuk. Ada dirinya Dea Nur Salsabila, yang penting jangan sampai air bersih susah didapat, terutama buat anak-anak dan lansia. Ada juga dirinya Erika, semoga pihak terkait cepat menemukan solusi, kasihan warga yang terdampak katanya sama perlu gue.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

area banjir masin teman terbakar. Jadi buat nomor 2 yang wilayahnya terdampak air lading asin ya, sementara waktu pastikan air yang digunakan untuk minum dan masak itu berasal dari sumber yang aman juga. Semoga kondisi air di banjir masin ini juga bisa segera normal ya teman nomor 2, dan kebutuhan air bersih warga tetap

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
5: Tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Kamis 24 September 2026, saatnya Info Pro 2, dikutip dari ri.co.id. Tim SAR gabungan kembali menemukan 14 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Jenazah ditemukan melalui penyelaman yang dilangsungkan oleh Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan Potensi SAR. Pada hari ini, Kamis 24 September 2026, setelah ditemukan seluruh jenazah dievakuasi menuju KN SAR, Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya jenazah dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas HR-3604 dan helikopter partner TNI Angkatan Laut.
3: Info Pro 2 FM.
5: Informasi selanjutnya, 4 unit toilet umum yang dibangun melalui dana Corporate Social Responsibility PAM Banjarmasin di kawasan Sungai Baru Kota Banjarmasin resmi digunakan. Fasilitas sanitasi tersebut diresmikan Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR Kamis 24 September 2026 bertepatan dengan rangkaian peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Pembangunan toilet umum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Banjarmasin menyediakan fasilitas sanitasi yang layak bagi masyarakat setelah sebelumnya sejumlah WC yang sebelumnya berdiri di pinggiran sungai direlokasi.
3: Info Pro 2 FM.
5: Sebagai informasi terakhir, tim PPK Ormawa 2026 Antasari Srukaroh System mengikuti verifikasi dan visitasi online. Kegiatan ini berlangsung pada hari ini di ruang rapat lantai 2 Dekanat FKIK ULM Banjarbaru melalui Zoom. Visitasi dilakukan Direktorat Belmawa sebagai tahapan lanjutan setelah tim menjalankan program lapangan selama 4 bulan. Dosen pendamping Hima Keperawatan FKIK ULM Bernadetta menjelaskan visitasi bertujuan memverifikasi program yang telah dijalankan. Sekian Info Per 2.

95,2 FM, Radio Transmedia, tempat terbaik kamu. Sudah saatnya kita ikuti bersama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta.

0: Yo yo yo, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: halo,
1: kakak.
0: Halo Shira, apa halo. Kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa, jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon, yes. Wow luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow.
1: Pertama.
0: Wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke.
1: Okay. Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik, gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini enggak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih?
0: Enggak ya?
1: Iya.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel, mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya. Sports ada yang kamu lagi tekuni enggak?
1: Enggak sih akhir-akhir
0: ini. Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya?
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, nggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja,
0: betul.
1: Tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru ya.
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia.
0: betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing ya sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance.
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance. Jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, modern dance. And maybe like hip hop or traditional? Like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: It's okay, kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman berdua, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pasti sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Tab. Music Life Tab. Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Prodo seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau enggak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak? SMP. Bener gak?
0: Gak 1, 2?
1: 1 SMK.
0: 1 SMP? Oh 1 SMK waktu itu?
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya? Yeah?
1: Yes!
0: Oh. Masih sangat belia ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun, kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya?
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan.
0: Paling kecil berarti di range
1: 14-15
0: ya?
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yep. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes. Yeah.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yeay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru walaupun dia di treat baik dengan gini-gini tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu bener. Itu sangat amat apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya? Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Kayak, aku dapat lagu ini, oh my god.
0: Okay. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin tiga lagunya tersebut. Iya, baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil. Yes. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya?
1: Cukup challenging banget ya.
0: Banget. Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate nggak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya?
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real.
0: Enggak, relate
1: dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apakah ada mama di sini kita suruh keluar dulu mama biar lebih leluasa.
1: Sama
0: mungkin
1: aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, mm-hmm, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, hmm, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul, jadi, betul, betul.
1: Pasti relate yeah, banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Yeah. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, mm-hmm, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah terakhir akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir mm-hmm, kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih, karena biar lebih nyaman juga nyanyinya kan di ruangan hmm, itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah, dan recording berapa lama waktu itu, Syirah?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam? Hmm. 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri ya?
1: Setengah hari sendiri, dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana hmm, cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya, hmm, kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih improve-nya. Hmm. Nyariin pecah suaranya, backing vocal-nya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku
0: wow,
1: terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, hmm, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak oh, lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu, yeah, Syira yeah, yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu,
0: bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go. Music Life Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback, pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga, mm-hmm, langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke. Okay.
1: Dan di countdown enggak ya? Oh, enggak. Jadi pas tengah malam itu pas lagunya officially rilis,
0: uh-huh,
1: itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gak gitu sih.
0: Tapi
1: cuma
0: deg-degan
1: kayak,
0: ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga
0: oh,
1: sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur.
0: Mm-hmm.
1: Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak okay, deep talk.
0: Oke, oke.
1: Akhirnya kayak, udah jam 12 nih mah.
0: Uh-huh.
1: Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah
1: dong.
0: Rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin. Abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah
0: oh,
1: malam.
0: Oh iya, di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila, dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh. Biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow, aku enggak nyangka banget lagu ini bisa se-relate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda. Dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan wow. Disitu kayak, oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu. Dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Gampang, sama sekali tidak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira katanya.
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke. Okay.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya?
1: Dari kumpulan... Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cinta-cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya untuk kalian tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang yes, banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya? Yeah?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak. Makanya
0: kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi,
0: betul,
1: penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia.
0: Yes.
1: Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak
0: wow.
1: Auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata
1: yes,
0: nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan okay, baik dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya. Wah keren banget, tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya, pokoknya berarti Syira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian, mungkin Dewa 19.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Syira, musik-musik Dewa 19 itu it's like, apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good, karena Syira sendiri punya kayak sisi like band-nya.
0: Okay.
1: And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para Baladewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso? Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku gak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman Perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada yeah, Shilon Seven ya. Banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Syira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19.
1: Yeah,
0: nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Syira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Lara.
0: Dari Lara katanya, Assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Lara.
0: Mau izin tanya untuk Kakak Syira. Di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Syira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Syira berpikir untuk berhenti dan apa yang akhirnya membuat Kakak Syira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
1: Okay. Itu pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep,
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Syira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih, cuma pastinya aku kayak ada di masa di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Syira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Syira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Syira di dalam bermusik.
0: Okay,
1: dan itu selalu mengingatkan Syira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya? Yeah?
1: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul.
1: And
0: Taylor gila sih Taylor.
1: Gila.
0: Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya teman Perdua, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: ya I'm a Swiftie, tapi uh-huh. bukan yang kayak Swiftie banget uh-huh. karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Mm-hmm. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yes. Yang penting kita support Taylor Swift, mm-hmm. support idola kita itu dari hati kita.
0: Iya. Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, kok pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya?
1: Iya.
0: Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya.
1: One day.
0: Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen sih. Gak sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya kedepannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke teman-teman berdua, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Life Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Pas banget tadi lagu Adrian Khalif dan juga langsung Juliet dari Dewa 19.
1: Aku langsung, hah?
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing

0: YouTube.
1: Wow.
0: Jadi kalian bisa streaming YouTube-nya juga.
1: Oh, untuk MV?
0: Untuk MV belum ada sih. Mm-hmm. Jadi masih visualizer dulu.
1: Okay.
0: Mungkin vibes-nya masih ini dulu ya. Mm-hmm.
1: Tapi soon mungkin akan ada MV, kita doain aja lah ya.
0: Ya, kita doain.
1: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya Teman Perdua lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
0: Iya.
1: Atau mungkin pas lagi galau juga
0: yes.
1: boleh ya. Yeah. Oke. Dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke Teman Perdua seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira, apa namanya?
0: Skalova.
1: Skalova, untuk Skalova di seluruh Indonesia, Shira pengen bilang apa nih?
0: Buat Skalova dan buat pemirsa Perdua FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku Amin. Nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu kamu?
1: Terwakili.
0: Iya, benar banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh, semoga kalian bisa sembuh.
1: Amin.
0: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
1: Amin.
0: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan, jangan sampai kalian ada di hubungan toxic.
1: Yes.
0: Kalau misalnya udah toxic,
1: ciao ya.
0: Jangan buta cinta ya, teman-teman.
1: Harus tetap mindful ya.
0: Tetap mindful.
1: Gitu. Yes. Oke, mungkin kalau misalkan Teman Perdua pengen ini nih ngepoin sosial media Shira, boleh di mana nih?
0: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsungnya Daikon Shira, dan TikTok aku Shira.
1: Oke. Rajin bikin konten Shira?
0: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
1: Dan juga nge-live ya.
0: Iya, aku suka nge-live. I love my life,
1: nah,
0: dan sekarang aku juga lagi nge-live.
1: Nah, jadi buat kamu Teman Perdua yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
0: Bener.
1: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu Teman Perdua gak kerasa banget, udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Perdua FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita harus pamit dulu. Thank you banget, Shira.
0: Terima
1: ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih kakak. Banyak, Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu
0: amin.
1: Yang lain ya. Sukses
0: ya,
1: terus untuk karyanya ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Siapa tahu kita ketemu di pesta pora nanti.
0: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi kalian
1: amin.
0: Jangan lupa.
1: Amin. Kalau gitu, Elan pamit dan juga
0: Shira.
1: And bye-bye Teman Perdua.
0: Bye.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin.
4: Halo juga teman Pro 2, dan tentunya hari ini kami sangat senang sekali bertemu kalian. Dan juga sebelum memasuki ke pembahasan, tentunya kita ingin memperkenalkan diri kita terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama aku Yuni Kusmawati dari Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Bimbingan dan Konseling. Dan juga kesibukan kita hari ini, untuk saya mengikuti PIKMA, organisasi PIKMA BRM ULM. Dan Kak Yulanda?
5: Perkenalkan, nama aku Sahliani Landasari, bisa dipanggil Yulanda, dan aku juga mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Bimbingan dan Konseling, dan saat ini aku berada di semester 5, dan tentunya juga aku merupakan anggota PIKMA BRM ULM. Nah, Yuni, membahas tentang PIKMA BRM ULM, apa sih PIKMA itu?
4: Oke, PIKMA itu adalah Pusat Informasi Konseling bagi mahasiswa ataupun remaja. Jadi, selain PIKMA itu sebagai wadah informasi ataupun pengetahuan atau ilmu, tetapi juga itu tempat kalian ketika kalian ada permasalahan atau ketika kalian ada menghadapi sesuatu yang menjadi beban kalian, kalian bisa langsung menghubungi pihak PIKMA. Karena pihak PIKMA akan mendengarkan kalian dengan setulus hati kita, ya Yul. Ya.
5: Nah, aku mau nanya nih Yun, misal kan PIKMA BRM ULM, misal yang mau konseling atau mau memperdalam ilmu tentang PIKMA dari luar kampus Universitas Lambung Mangkurat, dari lain luar kampus itu gimana?
4: Lebih sering-sering mengikuti sosialisasi sih, karena PIKMA ini tentunya bukan hanya sekedar kami itu promosinya bukan sekedar di tempat-tempat universitas atau dimanapun, tetapi juga kami langsung datang nih ke sekolahan. Tentunya sekolah-sekolah yang sudah kami datangi banyak sekali, seperti SMA N1 Banjarmasin, SMA 2, SMA 4, untuk memberikan ilmu dan edukasi kepada siswa-siswa dan remaja-remaja gitu.
5: Nah, mengenai tentang pembahasan hari ini, kira-kira teman Pro 2 penasaran belum dengan tema kita hari ini?
4: Pastinya dong, mereka pasti sangat-sangat penasaran. Tentunya pembahasan dan topik kali ini tentunya sangat menarik bagi-bagi di kalangan remaja. Selain itu juga, topik itu juga mengangkat yang dimana pernikahan dini hari ini sangat menurun dan juga HIP sangat meningkat. Nah, dari judulnya aja kan sudah menarik tuh, karena tentunya dong remaja pasti tahu dong tentang pernikahan dini dan juga HIP meningkat. Nah, ayo yuk.
6: Jadi tema kita hari ini adalah pernikahan dini menurun, HIP meningkat, realita yang perlu diwaspadai. Tentu saja itu jadi berita baik ya Yun, pernikahan dini meningkat. Tetapi yang harus kita bahas itu juga ada HIV. Nah, di mana HIV ini belakangan ini virusnya ini meningkat ya Yun?
4: Iya, betul sekali. Banyak sekali, tentunya bukan hanya di tempat yang lingkungan-lingkungan yang baik ya. Tentunya yang pasti berdampak itu di lingkungan-lingkungan yang tidak sehat, salah satunya mungkin di daerah-daerah kota-kota yang terpencil. Nah, itu sangat mereka itu kan sangat minim dengan ilmu pengetahuan dan edukasi. Nah, tentunya juga mereka tidak segan untuk melakukan hal seperti itu.
6: Nah, mengingat tentang pernikahan dini dulu nih Yun, kenapa akhir-akhir ini pernikahan dini itu menurun? Apakah menurutmu itu baik atau berdampak baik atau
4: Berdampak buruk.
6: Berdampak buruk. Okay.
4: Jadi untuk pernikahan dini itu yang menurun tentunya itu berdampak baik ya untuk remaja. Kenapa? Karena remaja saat ini mereka sudah banyak sekali memikirkan tentang masa depan mereka. Dan selain itu juga tentunya mereka juga sudah mengerti nih apa sih yang mereka targetkan untuk masa depan mereka. Jadi sebenarnya itu kabar-kabar sangat baik ya untuk terutama untuk kita-kita yang melihat mereka yang remaja dan bertumbuh dewasa gitu.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

0: lagi bersama dengan kami, yaitu aku Yuni
1: dan aku Yulanda.
0: Dan tentunya kita langsung membahas pembahasan yang pertama tadi, yaitu tentang pernikahan dini yang menurun. Nah, kira-kira nih Kak Yulanda, apa sih pernikahan dini menurun itu, bagaimana Kak tentang pernikahan dini menurun?
1: Nah, pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang tetapi belum mencapai usia yang ideal. Nah, bagi perempuan, usia ideal untuk menikah itu di umur 21 tahun dan untuk laki-laki usia idealnya itu adalah 25 tahun. Begitu Yuni.
0: Oke, selain itu Kak Yulanda nih, kenapa sih pernikahan dini saat ini nih di tahun 2026 ini sangat menurun sekali, terutama di wilayah Banjarmasin?
1: Aku kira karena remaja sudah teredukasi ya, sudah mulai tahu dan mulai mengerti apa itu pernikahan dan dampaknya pernikahan itu Yuni.
0: Oke, nah bisa kita lihat nih bahwa pernikahan dini sekarang itu tentunya banyak sekali ya remaja-remaja saat ini sudah mendengarkan dan mendengarkan dari orang-orang yang lebih dewasa, orang-orang yang lebih paham tentang bagaimana sih pernikahan dini itu sebenarnya. Dan tentunya sekarang ini di Banjarmasin pernikahan dini itu sangat menurun, dan juga yang saya lihat sesuai pengalaman saya, di lingkungan saya tentunya tidak ada pernikahan dini yang sangat-sangat terlihat jelas. Tetapi kenapa sih tidak terlihat secara jelas? Karena pernikahan dini ini kan itu sangat-sangat yang tidak boleh dilakukan ya untuk
1: ya, betul,
0: usia mereka yang masih belum tergolong ideal. Karena tentunya mereka itu masih belum punya kesiapan yang lebih matang. Dan juga selain itu juga mereka tentunya lebih kayak kurang tahu nih tentang apa yang mereka lakukan setelah mereka menikah gitu.
1: Nah, dan itu penurunan pernikahan dini itu tentunya kabar positif ya Yuni.
0: Iya,
1: apalagi di Banjarmasin ini kan, dan daerah-daerah di luar Banjarmasin. Menurut kamu Yuni, pernikahan dini itu dampaknya apa sih? Misal kita melakukan pernikahan dini tapi kita belum siap dengan segala resiko yang terjadi pada saat kita menikah.
0: Oke, dampaknya tentu dampaknya negatif ya, karena mereka belum mendapatkan pengetahuan kayak gitu tentang pernikahan dini. Makanya kita sebelum menikah itu tentu kita dikasih tahu dulu bagaimana caranya kita mendewasakan diri dan juga apakah kita siap nih berumah tangga. Nah, kalau misalnya usia yang remaja tergolong rendah, maksudnya usia yang di bawah enggak sesuai dengan idealnya, itu kan mereka belum tahu nih kan tentunya ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, betul. Nah, jadi dampaknya itu banyak sekali. Dampaknya akhirnya akan membuat mereka kesulitan dalam berumah tangga, komunikasinya akan menjadi buruk, dan juga akhirnya mereka, selain itu juga tentunya ekonomi sih, kan ekonomi karena mereka belum ada siap dan belum ada bekerja, jadi tentunya ekonomi mereka akan kesulitan dan akan menjadi pengangguran yang meningkat ya, ya, di
1: betul.
0: Indonesia saat ini. Itu jadi pembahasan yang menarik juga itu.
1: Ya, oke Yuni, jadi penting ya untuk edukasi tentang pernikahan dini ini.
0: Iya dong, tentu penting dong. Karena kalau tidak ada edukasi, remaja-remaja saat ini mereka tidak paham dengan apa yang mereka lakukan.
1: Betul.
0: Apalagi terutama pernikahan dini itu nggak mudah loh untuk dilakukan. Banyak persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan. Terutama untuk kesiapan soal umur itu. Dengan usia umur itu kan harus, di mana mereka itu harus belajar dan mencoba untuk menggapai cita-cita mereka, tetapi mereka
1: betul,
0: harus menjadi ibu rumah tangga yang mereka tentunya belum siap gitu loh. Oke, dari Yulanda mungkin bagaimana?
1: Dari aku nih punya pengalaman ya.
0: Menarik nih.
1: Teman aku pas masuk SMA dia melakukan pernikahan, jadi dia itu putus sekolah.
0: Untuk pernikahan dini itu tentunya itu, kalau di daerah aku terutama itu nggak ada alhamdulillahnya ya, alhamdulillahnya, karena itu sangat bagus sih. Berarti mereka sangat memedulikan yang namanya masa depan mereka. Karena yang sesuai dengan slogan kita di PIKMA, tentu kita harus mampu untuk memberikan mereka edukasi dan supaya mereka siap dalam kehidupan mereka nantinya.
1: Nah oke, okay, baik Yuni. Selain pernikahan dini nih, ada lagi topik yang harus kita bahas dan tentunya sangat menarik, yaitu mengenai HIV. Nah, teman-teman Pro2, kalian sudah tahu kan apa itu HIV? Nah, HIV itu adalah Human Immune Deficiency Virus, yang mana HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Begitu Yuni?
0: Iya, betul sekali. Hal itu juga banyak sekali ya penyebabnya, karena yang pertama ya pastinya pergaulan seks bebas, lalu yang kedua juga tentunya pergantian suntik yang mungkin sudah dilakukan satu kali tapi dilakukan lagi gitu.
1: Nah, beberapa tahun terakhir ini HIV meningkat ya Yuni.
0: Iya,
1: jadi kita harus menjaga agar pergaulan kita itu dibatasi ya, agar tidak terkena virus HIV.
0: Tentu sangat-sangat betul-betul bertolak belakang ya. Melihat dari pernikahan dini sangat menurun, tetapi HIV meningkat. Berarti
1: betul.
0: Sudah terlihat nih, dengan jelas bahwa remaja saat ini mereka banyak sekali menggunakan hal tersebut, dilakukan dengan sia-sia, yang dimana hal tersebut harusnya mereka bersungguh-sungguh belajar, tetapi mereka berfokus kepada hal-hal yang tidak penting dalam hidup mereka. Oke, Yul, kalau menurut kamu nih Yul, di kamu emang ada yang terkena kasus HIV?
1: Nah, untuk aku sih, teman-teman aku alhamdulillah ya, nggak ada yang terkena virus itu. Cara kita agar terhindar dari penyakit HIV itu bagaimana sih Yul?
0: Oke, cara kita terhindar dari yang namanya penyakit HIV atau virus HIV tadi sangat mudah kok untuk dilakukan, yang dimana kita harus membatasi pertemanan. Kalau untuk remaja itu kan mereka sering-sering nongkrong. Nah, kita harus tahu nih tempat kita nongkrong itu bagus nggak? Maksudnya kayak orang-orang di lingkungan itu bagus nggak? Kalau nggak bagus atau menjerumuskan kalian ke tempat yang maksudnya kayak kurang baik bagi kalian, mending cut off aja sih dari kayak gitu. Karena itu akan berdampak juga ke kehidupan mereka, yang dimana berawal dari pertemanan, akhirnya berpacaran, dan akhirnya melakukan yang namanya seks bebas, gitu.
1: Iya, betul.
0: Mungkin ada, mungkin gak semua ya melakukan gitu, mungkin ada yang baik-baik aja, tetapi sudah kebanyakan dan itu harus terus diwaspadai. Mungkin dari Kak Yulanda, apakah ada juga?
1: Ini pembahasannya benar-benar menarik ya, dari pernikahan dini dan HIV meningkat, dan itu kita sebagai generasi muda harus teredukasi ya Yun mengenai hal ini.
0: Iya, betul sekali. Selain kita juga tentunya untuk yang dewasa-dewasa yang sudah menginjak dunia pekerjaan itu, nah jangan sementang kalian itu sudah merasakan dewasa lalu kalian tetap melakukan itu, tidak boleh. Itu harus tetap diwaspadai juga kan, karena juga bahkan yang sering tertular itu bisa dewasa sih kebanyakan. Nah, mohon maaf ya, ini bukan menyinggung sama sekali, cuman topik ini mungkin akan menjadi pembelajaran bagi kalian. Untuk kasus HIV ini mungkin tidak terjadi, tapi pergaulan bebas itu terjadi di lingkungan tempat kita, terutama tempat saya tinggal. Nah, itu sering-sering sekali terjadi, yang dimana mereka remaja-remaja itu banyak sekali yang berpacaran di luar sana, dan tentunya itu membuat mereka putus sekolah. Dampaknya itu tentunya putus sekolah untuk di usia yang belum matang, dan akhirnya berdampak ke kehidupan mereka untuk kedepannya. Oke.
1: Wah, sangat menarik sekali ya tema pembahasan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita istirahat dulu ya sebentar teman Pro 2.

0: kebiasaan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Mat, mana aja kamu? Lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, kita kembali lagi ke Community Talk RRA Pro 2 Banjarmasin. Nah, mengenai pembahasan yang kita bahas tadi, yang sangat menarik tadi, kita sudah banyak ya membahas tadi. Nah, jadi aku ingin tanya nih ke kamu Yuni, tentang pernikahan dini tadi. Karena kita sudah banyak ya berbicara tentang pernikahan dini dan penyebabnya itu apa aja. Jadi aku ingin bertanya langkah-langkah kita cara menghindari pernikahan dini itu seperti apa sih Yuni?
1: Oke, untuk langkah-langkahnya ya tentunya untuk langkah-langkah itu mungkin kalau dari aku ya langkah-langkah itu yang pertama yaitu kita harus betul-betul kayak fokus dengan tujuan kita dan diri kita. Kita jangan mengikuti orang atau ikut pomo-pomoan gitu. Kan banyak sekali nih anak-anak remaja itu yang berpacaran. Tentunya berpacaran sih tentunya ya, betul. Kayak gitu yang sering terjadi. Nah, akhirnya mereka menikah lalu yang teman yang satunya aku ikut aja nih karena melihat temanku seru nih menikah juga akhirnya. Itu jangan ya teman-teman, kita harus melihat apakah teman kita itu bagus untuk dicontoh ataupun tidak. Lalu yang kedua juga selain itu tentunya pernikahan dini itu langkahnya untuk mencegah ya Yul tadi untuk mencegah itu sangat mudah. Yang pastinya kita fokus dengan tujuan dan apa yang kita kembangkan juga. Nah, kalau kita sudah fokus dengan apa yang kita kembangkan, otomatis kita nggak berpikir hal-hal yang di luar sana yang menarik bagi kita untuk saat ini. Nah, kita fokus masa depan kita, dan juga kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di masa depan, gitu. Dan juga yang mungkin terakhir ini sangat mudah dan sangat seru juga, sangat mudah dipahami juga, tentunya kita setelah berkembang, tadi kita sudah setelah berkembang, kita harus betul-betul konsisten dengan apa yang kita kembangkan. Jangan nanti setelah ketika kalian lagi mencoba untuk berkembang, lalu ketika kalian ada gagal atau apa, lalu kalian mikir kayak, ah enakan kawin juga nih, atau enakan nikah juga nih, tapi umur kalian masih belum cukup, kayak gitu. Nah, terus juga ekonomi kalian belum cukup dan belum stabil.
0: Ya,
1: nah, itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya teman-teman. Ya kan yuk, enak-enak yuk.
0: Iya, betul sekali teman-teman. Jadi, alangkah baiknya kita menghindari sesuatu negatif yang bisa menyebabkan kita terjerumus dalam pernikahan dini. Betul kan Yun?
1: Iya betul sekali.
0: Nah, mengenai tentang HIV tadi, ada beberapa langkah nih pencegahan untuk HIV. Itu tentunya yang pertama tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah ya, karena belum halal. Ya kan Yun?
1: Iya betul sekali.
0: Dan ada juga nih hanya setia satu pada satu sama pasangan. Jadi jangan bergonta-ganti pasangan. Nah, disitulah itu kalaunya kita bergonta-ganti pasangan itu bisa menyebabkan kita terkena HIV. Dan kalau kita ingin berhubungan seksual ya Yun, itu bisa menggunakan kondom misalnya.
1: Oh, alat pengaman lah kalau bahasannya.
0: Iya, dan hindari penggunaan narkoba. Dan berhati-hati dan pastikan sterilisasi terhadap kebersihan kita.
1: Itu akan berdampak juga ya untuk kehidupan masa. Dan pernikahan dini dan HIV tentunya memiliki hubungan yang tidak jauh juga ya. Karena yang dimana ketika mereka melakukan seks bebas atau pergaulan bebas, akhirnya kan yang dimana budaya atau agama kita itu kan menuntut yang namanya melakukan pernikahan gitu. Jadi kalau menurut kami ya Yul, lebih baik untuk sekarang remaja-remaja fokus ke diri kalian, kembangkan diri kalian, dan juga coba kalian untuk lebih kayak hargai diri kalian. Kenapa? Karena harga diri kalian itu lebih penting dibandingkan hal apapun.
0: Nah, ya betul. Generasi muda membutuhkan pengetahuan yang benar agar dapat menjaga diri, kesehatan, serta membuat keputusan yang tepat untuk mempersiapkan masa depan.
1: Oke, mungkin pembahasan dari kami itu aja. Kalau dari Kak Yulana, apakah ada kata-kata nih untuk hari ini untuk mereka semua?
0: Nah, teman-teman, jangan malu ya untuk bertanya dan mencari informasi yang benar tentang entah itu HIV atau tentang pernikahan dini.
1: Oke, pokoknya teruslah kalian untuk berkembang, juga memiliki potensi itu sangat bagus loh kalian teman-teman ataupun yang remaja di luar sana. Dan juga tentunya kalau kalian masih bingung tentang pernikahan dini ataupun HIV, kalian bisa lihat dari Instagram kami, itu sangat banyak sekali ya untuk membahas tentang pernikahan dini ataupun HIV. Oke, dan juga dari aku sih mungkin itu aja.
0: Dari aku juga, dan kayaknya topik ini
1: sudah sering ya dibahas ya, tapi kami mau membahas ke kalian lagi kenapa? Karena kalian juga tentunya pasti ingin tahu nih apa sih tentang pernikahan dini dan kasus HIV yang sekarang. Nah, itu sih
0: mungkin. Ya, mungkin kami. Itu saja ya yang dapat ya. Kami sampaikan teman-teman Pro 2. Semoga informasi yang kami berikan dapat memberikan manfaat dan tentunya pembelajaran ya Yuni. Terima kasih karena sudah menemani kami di Community Talk RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Dan sekian dari kami, saya Yuni
0: dan saya Yulanda, kami pamit undur diri.
1: Mohon maaf jika kami ada kesalahan atau memberikan kalian kesalahan dalam memberikan informasi ataupun edukasi.
0: Sampai bertemu lagi di next season.
1: Oke, dadah.

0: pertama saudara video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
6: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2 mau lagu favoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request, Request Time.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. 95,2 FM, RIW Banjarmasin, teman terbaik kamu, bareng aku Selina ya, nemenin kamu di malam hari ini. Dan sudah saatnya nih, teman Pro 2 di Pro 2 Request. Jadi buat kamu yang pengen request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau join di live TikTok ya. Karena sebentar lagi kita bakalan live TikTok nih, teman Pro 2 di @RRI, Nuskep Pro 2 Banjarmasin. Silahkan di kolom komentarnya pengen request lagu apa, bebas lagu Indonesia ataupun lagu Barat ya. Dan di WhatsApp kita udah lumayan banyak nih yang request ya. Ada dirinya Selina yang request lagunya Nabila Takia Tak Semudah Hom Pimpa, dan juga Mr. Ning yang request lagunya Nyoman Paul Tunggu Apalagi. Okay, check this out.

95,2 FM Radio Penyaluran Cinta Mantan Terbaik. Kamu tunggu apa lagi? Nyoman Powell. Buat teman berdua juga nih, tunggu apa lagi yang pengen dengerin lagu-lagu favoritnya di malam hari ini ya. Langsung aja request di Produari Banjarmasin. Bebas lagu Indonesia ataupun lagu barat di kolom komentar live TikTok kita sekarang ini ya, teman berdua, di @rri_banjarmasin atau di WhatsApp kita di 0811511420. Tadi udah ada request, ada dirinya L yang request lagunya Pamungkas, Adam, dan juga dari teman berdua di WhatsApp nih ya, ada dirinya Bahrum yang request lagunya Caleb J, lagu terbarunya All For You ya teman berdua, dan udah aku masukin playlist. Setelah ini bakalan aku puterin juga lagunya Lara dan yang lain-lainnya yang udah request di WhatsApp. So buat teman berdua jangan kemana-mana, keep saying aja semua 5,2 FM, Radio Penyaluran Cinta Teman Terbaik Kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Saatnya request time bareng aku Sorina. Ya, teman dua, masih banyak kesempatan buat kamu yang pengen request. Jadi langsung aja ke Perduari Banjarmasin melalui di live TikTok kita @RRI_Banjarmasin atau juga di WhatsApp kita ya di 0811511420. Oke, lanjut lagi aku baca requestan yang sudah masuk nih. Ada dirinya Lara tadi di WhatsApp kita yang request lagunya Semi Si Morangkir Kesedihanku, dan juga ada Sri Selalu yang request lagunya Sumpah Mati Rio Laskar. Check this out.

95,2 FM. Anyway, bener masih teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama perlu dua request. Kita requestnya dari jam 10 sampai jam 11 seperti biasa ya teman berdua. Dan buat kamu jangan lupa untuk dengerin Prodi Radio Bener Masin di aplikasi kami ya, di RRI Digital. Yang belum download bisa di download sekarang juga, atau di website kami juga bisa, di rri.co.id ya. Dan coba cek deh di Instagram kami ya, ada konten terbaru. Jangan lupa untuk di like, share, dan juga di komen-komen ya teman berdua. Tadi beberapa teman berdua yang join di live TikTok kita juga ngebahas nih. Berarti udah lihat kontennya ya. Kira-kira siapa nih yang menjadi anomali? Bisa ketebak gak sih teman berdua? Sok-sok pura-pura gak ketebak aja gak apa-apa. Walaupun kita udah tahu ya kayaknya. Oke, lanjut lagi, aku bakalan puterin lagunya requestan dari Tama Luwa. Tadi ada Ail yang request lagunya Hilly Style ya Tama Luwa, Sing of the Times. Dan juga ada dirinya Muhammad Basir yang request lagunya Noah, Kisah Cintaku. Check this out.

95,2 FM. Ada Iwan Jermasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi aku bacain ya requestan dari nomor 2. Ada darinya Basil tadi yang request lagunya Noah ya. Tadi udah aku spill juga sih, setelah ini bakalan kita puterin lagunya requestan Basil. Dan lanjut lagi ada darinya Aito Gata yang request lagunya Ratu Dear Daily ya. By the way, selain itu juga aku pengen tahu nih tanggapan dari nomor 2 yang mana hari ini tanggal 24 September 2026 bertepatan dengan hari jadi Kota Banjarmasin ya. Harapan kamu di Kota Banjarmasin apa aja nih di tengah kekacauan yang banyak banget bikin kita pusing ya. Banjarmasin masinnya apa? Masinnya banyunya nomor 2. Banjarmasin banjarnya apa? Banjarnya masin. Emang bener-bener masin. Jadi aku kayak lagi kebingungan banget nih, karena salah satu yang terdampak dari apa ya, kelangkaan air bersih lah ya teman-teman, walaupun masih bisa dipakai mandi, tapi dipakai mandi pun gak enak, apalagi buat minum ya. Nah, harapannya buat teman-teman semuanya yang lagi join di live TikTok kita pada hari ini bisa di kolom komentar, nih bakalan aku bacain juga ya, karena bertepatan hari ini hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-500 ya.

95,2 FM, energi banjir masih teman terbaik kamu, masih segmen yang sama dan masih ada kesempatan buat kamu yang pengen request ya. Eh bener guys, oh ternyata dia request lagi di WhatsApp kita, berarti kita tutup ya, udah full nih requestnya, jadi kita gak bisa lagi terima requestan dari teman berdua ya. Tetap enjoy untuk dengerin musik teman berdua yang udah di request duluan tadi. Tadi ada darinya siapa nih? Darinya Ella ya, yang request lagunya Tulus. Oke, katanya request lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan di WhatsApp kita ya. Nah, ini buat teman berdua yang mungkin aja punya ada niatan hubungan yang serius tapi di pertengahan jalan udah beda tujuan dan gak bisa lagi bersama. Mungkin jalan yang terbaiknya bukan di jalan yang sama ya, tapi saling mengucapkan hati-hati di jalan. Tadi request sendirinya Ella Tulus, Hati-hati di Jalan, dan juga ada dirinya Noah ya tadi ya, ya request lagunya Leodra, Pesan Terakhir. Check this out.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu dari pengunjung server request nih ya. Teman perdua, terima kasih buat teman perdua yang masih stay tune di Produri Banjarmasin ya. Dan sebagai requestan terakhir tadi ada dari Yan. Yannya masih ada gak ya? Kok tiba-tiba aja orangnya gak nongol? Biasanya tuh di kolom komentar selalu nyaut aja, ada aja ya komentar-komentarnya. Ini udah aku masukin di playlist dan requestannya tadi lagunya Raisa Awal Kisah Selamanya. Lanjut lagi ada dari Yayo yang request lagunya Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Check it out.

0: Banjir yang kerap melanda berbagai daerah saat musim hujan tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian materi, namun juga berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Genangan air kotor yang menggenangi pemukiman penduduk menjadi sarang bagi berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Beberapa penyakit yang umum muncul pasca banjir antara lain diare, penyakit kulit, dan leptospirosis. Untuk mencegah penyakit pasca banjir, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan beberapa langkah pencegahan. Beberapa tips yang dapat dilakukan antara lain, jaga kebersihan diri, cuci tangan dan kaki secara teratur dengan sabun dan air bersih setelah terkena genangan air banjir. Hindari kontak langsung dengan air banjir. Usahakan untuk tidak berlama-lama berada di dalam air banjir, terutama jika terdapat luka terbuka pada tubuh. Gunakan perlengkapan pelindung. Saat membersihkan rumah atau lingkungan sekitar yang terdampak banjir, gunakan sepatu boot, sarung tangan, dan masker untuk melindungi diri dari kuman dan bakteri. Awasi anak-anak, jangan biarkan anak-anak bermain di genangan air banjir, karena air tersebut dapat membawa berbagai jenis penyakit. Obati luka dengan antiseptik. Segera oleskan obat antiseptik pada kulit yang terkena luka atau iritasi akibat air banjir. Masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Selain menjaga kebersihan lingkungan, penting juga untuk mengikuti informasi terkini mengenai perakiraan cuaca dan peringatan dini banjir. Dengan begitu, kita dapat melakukan tindakan preventif sebelum bencana terjadi dan meminimalisir dampak negatifnya terhadap kesehatan.
1: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kemerdekaan adalah hak yang paling dasar bagi setiap manusia. Kita tidak boleh pernah menyerah dalam meraihnya. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Simo 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nomor 2 hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Kamis 24 September 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi Simo 5,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro2 di masa saja kau berada. Inilah program Madua RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Jumat 25 September 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang menjamin rezekinya. فَلِمَ الْيَأْسِ. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya? Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu.

Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan fisik, penguatan sistem, serta peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Peran mitigasi sangat penting dalam menekan dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat, kerugian jiwa dan materi dapat diminimalkan, serta proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Tujuan utama dari mitigasi bencana antara lain mengurangi dampak terhadap penduduk, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat agar dapat hidup dan bekerja dengan aman di wilayah rawan bencana. Melalui kegiatan mitigasi, masyarakat diharapkan memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Edukasi dan latihan kesiapsiagaan dapat membantu masyarakat bertindak cepat dan tepat, sehingga risiko korban dapat ditekan sekecil mungkin. Tetap waspada terhadap potensi bencana di sekitar kita. Ikuti arahan pihak berwenang saat terjadi bencana, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan yang aman jika mengalami cedera atau gejala penyakit. Bersama kita wujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Pagi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
3: Kamu masih bersama Pro2.

pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: Di Prodo FM, teman-teman kamu tengok Prodo sekarang saat info Prodo untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Berita Kota Banjarmasin menyiapkan skema relokasi bagi warga yang terdampak program normalisasi sungai. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menata kawasan bantaran sungai sekaligus memastikan warga tetap mendapatkan hunian yang layak.
1: Info Prodo FM.
0: Informasi berikutnya tentang Prodo dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Bandara Internasional Samsudinur menghadirkan alur baru keberangkatan jemaah umroh dengan menyediakan holding area di lobi keberangkatan. Fasilitas ini disiapkan untuk memberikan ruang yang lebih nyaman bagi jemaah sebelum melanjutkan proses keberangkatan.
1: Info Prodo FM.
0: Informasi terakhir tentang Prodo dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Tim Disaster Victim Identification Polda Kalimantan Selatan kembali menerima belasan jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di RS Bayangkara Banjarmasin hingga Kamis malam 24 September 2026. Sebanyak 16 kantong jenazah tiba dalam beberapa kloter untuk menjalani proses identifikasi. Demikian untuk info Prodo edisi kali ini.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi.

0: Kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
0: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
0: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Iprede FM, teman-teman pegang tangan Prodo 2, selamat pagi dan semangat pagi. Barang ada di Spadis, selamat pagi tangan Prodo untuk edisi pagi hari ini di 95.2 FM Prodo 2 RI Banjarmasin. Untuk Jumat 25 September 2026. Gimana kabarnya tangan Prodo 2, semoga sehat walafiat dan juga tetap selalu seru dan menyenangkan ya di edisi hari ini. Kita update beberapa info terbaru dan bakal ditemani bareng sama Edo sampai jam 10 pagi nanti, khususnya untuk 60 menit ke depan kita bakal ngobrol seputar health life maupun lifestyle di Prodo FM.

0: That's what she said.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Eh kamu!
3: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
4: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
5: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
4: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
5: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
4: Ya, karena gampang kan?
5: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
4: Iya juga ya.
5: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
4: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
5: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Prado FM, teman terbaik kamu. Teman Prado masih berengado di sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Selama ini makanan biasa disalahin ketika tekanan darah naik, padahal pola makan atau jenis makanan tertentu ini bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah ya. Jumlah kebiasaan sehari-hari yang mungkin tampak sepele juga bisa menaikkan tekanan darah ternyata, teman Prado. Dan kalau kebiasaan ini diabaikan, maka bisa meningkatkan risiko penyakit hipertensi dan kardiovaskular. Lantas, kebiasaan apa aja yang tanpa kita sadari bisa memicu kenaikan tekanan darah? Yang pertama, yang pasti adalah kurang tidur. Dikutip dari Very Well Health, kebiasaan tidur kurang dari 7 jam ini bisa mengganggu keseimbangan hormon dan mengaktifkan respon stres tubuh yang berperan dalam meningkatkan tekanan darah. Seseorang yang mengalami gangguan tidur kronis, terutama yang berkaitan dengan kondisi seperti sleep apnea, juga dikaitkan dengan hipertensi yang sulit untuk dikendalikan.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Intermezzo. Acep.
2: Ya, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit, bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok, di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Intermezzo. Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
4: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
3: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
4: Nah, itu dia salahnya, terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
3: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
4: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Hipred FM, teman-teman mereka mau tahu Hipred 2. Masih ngobrolin seputar beberapa kebiasaan sehari-hari yang memicu naiknya tekanan darah ya teman-teman Hipred 2. Selain kurang tidur, sering merasa stres juga ya. Merasa ya stres kronis akibat pekerjaan, hubungan atau masalah keuangan ini bisa memicu pelepasan hormon kortisol dan juga adrenalin ya. Kedua hormon ini dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit dan detak jantung meningkat sehingga tekanan darah ikut naik. Mengolah stres dengan olahraga rutin, tidur cukup, menghindari rokok, membatasi alkohol, serta meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai, ini bisa membantu tubuh rileks dan juga mencegah kenaikan tekanan darah. Selain itu, bisa jadi juga karena kurang minum air putih ya teman-teman berdua. Jangan abaikan kondisi tubuh dehidrasi. Ditambahkan dari Laman Health, dehidrasi ringan sekalipun dapat membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah dan berpotensi meningkatkan tekanan darah untuk sementara waktu. Nah, untuk itu penting menjaga tubuh tetap terhidrasi teman-teman berdua, membantu juga mempertahankan aliran darah yang sehat ya. Sebagian besar ahli menyarankan pria untuk minum setidaknya 3,7 liter per hari air dan wanita setidaknya 2,7 liter per hari.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time Tim Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini? Keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
0: Kamu masih bersama Pro 2,
1: teman terbaik kamu.

Iprodo FM, teman baik kamu tahu. Iprodo masih berada di sepeda untuk edisi pagi hari ini ya. Masih ngobrolin seputar beberapa kebiasaan sehari-hari yang memicu naiknya tekanan darah atau Iprodo. Selain kurang minum air putih, bisa jadi juga mengonsumsi suplemen atau obat herbal. Beberapa obat bebas dan suplemen ini bisa meningkatkan tekanan darah ya. Obat stimulan, obat dekongestan seperti sudafedrin dan fenylefrin, obat antiinflamasi non-steroid, kontrikosteroid, hingga sejumlah suplemen herbal ini bisa menaikkan tekanan darah kabarnya. Suplemen dan mengandung ginseng, ginkgo, atau akar manis, licorice ya, ini juga perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan tekanan darah. Selain itu, bisa jadi karena kebanyakan minum kopi dan alkohol, teman-teman berdua. Konsumsi kafein berlebihan ini dapat memicu kenaikan tekanan darah pada sebagian orang. Sementara itu, konsumsi alkohol secara berlebihan atau dalam jumlah banyak dalam satu waktu, ini bisa meningkatkan tekanan darah, baik secara akut maupun jangka panjang.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

di Prado FM, teman-teman baik sama tahun Prado Akib nih. Karena setelah ini aku masih bakal lanjut lagi tahun Prado di Spada ya, untuk update beberapa info lokal terbaru sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu di 95.2 FM Prado RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Di Prado FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Prado 2. Dan masih barang ini di sepadan untuk edisi pagi hari ini. Kita kabarkan dulu untuk beberapa info terbaru. Salah satunya prediksi di hari kemarin yang nanti bakal kita sambungin untuk sama prediksi hari ini. Apakah nanti bakal berkesinambungan teman-teman Prado 2? Karena kabarnya kalau kemarin tuh kita dapat informasi teman-teman Prado 2 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mengeluarkan peringatan dini cuaca Kalimantan Selatan pada Kamis 24 September. Yang mana berdasarkan informasi BMKG, sejumlah wilayah itu berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Nah, kayaknya di Banjarmasin nih belum ya. Dan peringatan dini ini pun berlaku mulai pukul 5 sore kemarin dan kondisi cuaca ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 7 malam tadi. Sehingga masyarakat di wilayah terdampak tuh diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca tanggal per-2. Wilayah yang masuk dalam peringatan dini antara lain Kabupaten Banjar meliputi Karang Intan, Simpang Empat, Pengaron, dan Mataraman. Sementara di Kota Banjarbaru, wilayah yang berpotensi terdampak yakni Cempaka dan Banjarbaru Utara. Kemarin aku juga sempat dapat kabar dari beberapa teman-teman pendengar, memang mendung ya. Tapi kalau hujannya belum terlihat ya, dan belum kerasa teman-teman Pradua. Dan BMKG juga memperkirakan kemarin kondisi ini dapat meluas ke sejumlah wilayah lainnya, di antaranya Kecamatan Batibati di Kabupaten Tanah Laut, Astambul dan Sambung Makmur di Kabupaten Banjar, dan juga Binuang dan Hatungun di Kabupaten Tapin. Untuk Kota Banjarbaru sendiri, perluasan potensi cuaca juga mencakup wilayah Banjarbaru Selatan, yang mana perubahan cuaca ini dapat terjadi dalam waktu relatif cepat ya, terutama ketika pertumbuhan awan hujan tuh semakin berkembang. Yang mana kabarnya hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang ini berpotensi menimbulkan dampak seperti genangan, pohon tumbang hingga gangguan perjalanan di sejumlah lokasi. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga diimbau berhati-hati dan menghindari tempat terbuka ketika terjadi petir atau angin kencang. Mungkin buat teman-teman juga yang kemarin merasakan hujan bisa kabarin kita ya. Siapa tahu ada updatean terbaru sekalian kita sambung dengan prediksi cuaca di edisi hari ini. Karena kemarin tuh BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Begitu pula untuk hari ini yang nanti bakal kita update ya tanggal 2.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Prodo FM, teman terbaik kamu tahu Prodo, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini. Dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan, diperkirakan bakal terjadi udara kabur untuk wilayah tanah laut, Banjar, Barito, Kuala, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Kota Banjarmasin, dan juga Kota Banjarbaru. Sementara bakal diprediksi cerah teman Prodo untuk wilayah Kota Baru, Hulu Sungai Selatan, dan juga Tanah Bumbu. Sementara sisanya antisipasi tanggal 2 karena diperkirakan bakal terjadi hujan ringan untuk wilayah Balangan. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata,
0: jangan tersesat di standar dunia maya.
3: Masih bersama Pro2,
0: teman terbaik.

di Pradio FM, teman baik kamu tahu Pradio lagi opening karena setelah ini masih bareng Edo dan juga kita bakal sharing ya untuk menemani pagi Jumat kamu tahu Pradio. So, keep training terus di 9 FM teman terbaik kamu.